0: Sarini.
1: Oke.
0: Dia tuh dijanjiin kalau misalkan followers TikToknya itu dalam beberapa hari ini bisa mencapai 1 juta, dia mau kasih giveaway buat para followers untuk nginap di Mandapa Ritz-Carlton Bali. Tadi saya ngomongnya Mandapa Kirana Resort itu di Bandung, di Jawa Barat. Yang ini yang dimaksud sama Sarini itu yang Mandapa Ritz-Carlton Bali yang katanya satu kamarnya itu 36 juta.
1: Baru dia sekarang kaya banget ya berarti ya.
0: Saya mau ngebahas tentang ininya. Apa namanya komennya, komen-komen netizen. Baru kali ini takut dapat giveaway katanya Jan.
1: Baru kali ini takut dapat giveaway ya.
0: Iya, soalnya takut katanya enggak ada outfit yang pas katanya masuk sana. Kok jadi takut sih, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa namanya dibayarin, siapa tahu dikasih baju juga. Iya kan?
0: Tahu, jangan takut dulu. Hidup jangan keburu takut.
1: Betul. Makanya kata kalau lagu terbarunya Kutanji kan berani aja. Berani melawan kuitan gitu.
0: Emang begitu?
1: Enggak dong. Oke, abis ini jangan kemana-mana. Ejen Aksesa kembali lagi menemani kamu di Ngobras ya. Ngobrol bareng Suara Seru.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Ngobras hari ini ya, sahabat suara, seperti biasa. Kita setelah request itu ada ngobras, ngobrol bareng santai, suara seru ya. Kita mengundang kamu juga untuk telepon ke 0811-9933-901.
1: Mas Rapip ya. Telepon ya, Mas Rapip ya, kalau lagi dengerin ya.
0: Mas Rapip. Kalau lagi enggak ini kabarin kita
1: ya.
0: Kalau malas nelpon kita telepon. Yang penting ya, standby dulu maksudnya ya. Jadi ngobras hari ini tuh kita akan ngebahas seputar tentang makanan favorit orang Indonesia. Mostly. Apalagi cewek-cewek suka banget makan makanan yang pedas. Apalagi di daerah-daerah tertentu kayak mungkin Padang kayaknya. Sumateraan lah ya.
1: Sumateraan, benar-benar.
0: Biasanya tuh apa-apa pedes, disambelin gitu.
1: Diomelin.
0: Itu pedes banget sih, disambelin, diomelin. Wuh, panas ya.
1: Panas ya. Tapi hari ini kita ngobrolin apa sih, Sese? Yang pedes, kok ada pedes-pedesnya sih?
0: Ada gak sih makanan yang menurut kamu wajib banget dimakan pakai sambal? Ini harus pakai sambal sih, kalau gak pakai sambal gak enak. Nah itu
1: dia, sahabat suara. Jadi sekali lagi bisa gabung di WhatsApp di 0811-993391. Atau pengen telepon di 0811-993391. Nih, yang akan comeback, Princessku tercinta.

0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Aduh, kangen banget putar lagu ini saya.
1: Ya kan ini kayak lebih ke kangen di masa-masa tersebut 2015 kamu.
0: Seperti itu.
1: Lagi makan apa tuh
0: 2015? 15 ya? Berapa nih? 15 makannya ini lagi seru nongkrong di Warmindo.
1: Yeah. Gardu Garda.
0: Yes, it's over tapi Gardu Garda it's over.
1: Ya.
0: Ini toko boneka sama Suara.
1: Iya, udah gak ada kenangannya di situ ya.
0: Aduh, tapi gak apa-apa.
1: Pasangin dong, pasangin.
0: Ayo sini saya masuk. Kalau Sesa, gimana?
1: Anak magang suruh masuk.
0: Sini.
1: Masuk. Anak magang masuk. Kita ngobras ya, bersama Najma dan juga. Najma,
0: aku kan
1: tetap
0: wallback ikem, heh.
1: Iya.
0: Udah wallback lah, sudah lah. Belum masuk. Mam tadi tuh aku picik mempol back. Sorry Nazma, sorry.
1: Taruh aja deh ini. Nah.
0: Gimana Nazma?
1: Gimana kabarmu hari ini?
0: Teman-teman.
1: Kabarnya baik enggak teman-teman nih Nazma dan juga Zia nih, apa kabarnya?
2: Baik.
0: Amin. Ya, alhamdulillah.
1: Jadi hari ini tuh kita ngebahas tentang makanan.
0: Sama saya pol back ya.
1: Makanan apa?
0: Bukan
1: yang sorry. Udah nih urusan pol back.
0: Ayo udah. Ngobrol aja. Makanan apa yang wajib?
1: Makanan apa yang wajib dikasih sambal atau harus pedes gitu?
0: Okay.
1: Ada nggak makanan menurut kamu kayak ini harus pedes, kalau nggak pedes gue nggak enak gitu?
0: Oke.
1: Okay. Ada nggak? Belum.
0: Dikepuk, minta tolong mau. Nah.
1: Apa Najma?
2: Ayam goreng.
1: Kamu sukanya sambalnya apa? Geprek kah? Sambal tomat? Sambal apa biasanya?
2: Geprek.
1: Oh, harus wajib.
0: Wajib tuh.
1: Wajib, enak banget. Kamu bisa kalau ada orang kasih level 1 sampai 5, kamu level berapa?
2: 1.
1: Oh, 1. Normal ya. Bagus lah, aku pikir kayak yang level 5 gitu.
0: Iya.
1: Ih, kalau Zia suka pedas gak sih?
0: Oh iya benar, sorry.
2: Suka banget.
1: Bener. Suka pedas. Nah, aduh. Nih dia telepon nih.
0: Oke, okay. Angkat.
1: Oh, Rapip. Gimana cara ngangkatnya sih? Udah hilang nih. Ntar ya.
0: Nah, ini takang aja handphonenya. Masuk pulang, telepon mau enak.
1: Selamat pagi Kakak Rafif.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana moodnya hari ini?
3: Oh, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ada rencana apa nggak weekend nih besok? Mau kemana gitu?
3: Oh nggak ada kak.
1: Oh.
3: Paling nunggu ada Agustusan.
1: Oh iya sih benar. Nah ini pertanyaan kita ya. Hari ini nih Kakak Rafif, ada gak sih makanan yang menurut Kak Rafif tuh wajib banget dimakan pakai sambal atau wajib pedes, kalau gak pedes nih gak enak?
3: Oke, ini kalau di luar masakan Padang atau Endofet,
1: yep.
3: Itu pastinya rawon.
1: Rawon, yang berkuah nih rawon. Ya, bener.
3: Iya, rawon.
1: Rawon favorit di mana nih, di daerah Trikora mungkin ada gak sih?
3: Oh, nggak pernah nyoba rawon di sini kak.
0: Kenapa nggak pernah?
3: Sering dibikinin sama Acil di rumah biasanya. Kalau rawon itu sekali.
1: Oh, settingannya udah enak di situ, jadi
0: apa emang jualan Acil?
3: Ada buat masak aja di rumah.
1: Di rumah, masakan rumah.
0: Kapan bisa masakin di sini Acilnya? Nanya aja dulu. Nanya aja Kak Rapi.
1: Oh, jadi rawon ya. Ada lagi nggak?
3: Selain rawon itu soto Lamongan.
1: Pokoknya yang berkuah-kuah tuh kayaknya wajib ya. Pakai
3: kuah wajib.
1: Tapi kalau jeruk nipis kamu suka enggak?
3: Ya kalau jeruk nipis itu cocoknya buat rawon sama ayam geprek itu cocoknya.
1: Oh, kamu ayam geprek pakai ini.
3: Karena
1: pakai mu.
3: Iya, tambahannya.
0: Oh, ya.
1: Oke deh. Mau dengerin lagu apa nih Karafe hari ini?
3: Itu tadi Kak Bicep Kak, lomba sihir Kak.
1: Oh, lomba sihir, lebih tinggi. Oke.
0: Gak mau, gimana ya? Tungguin aja ya.
1: Tungguin aja ya, Kak Rafif. Thank you udah gabung. Tunggu aja lagu lomba sihirnya ya. Have a good day. Thank you.
0: Oke, kita lanjut lagi ke.
1: Tutup sama si Kak Rafif.
0: Ini sama Jia lagi. Jia, kalau Jia apa Jia?
1: Jia tadi makanan apa yang wajib menggunakan sambal?
2: Semua makanan berat deh yang pakai nasi.
1: Oh, kamu tuh penikmat sambal juga ya?
2: Iya.
0: Sambal apa paling suka?
2: Sambal apa?
0: Ini ada sambal terasi,
1: bawang,
0: ada sambal goreng,
1: mas ya. Sambal mata.
0: Betul.
2: Sambal yang pakai bawang mentah tuh
1: apa? Sambal yang bawang. Oke. sambal gimana sih? Sambal bawang, oh yang mentah. Oh, tapi bukan yang sambal bawang putih itu ya? Sambal bawang putih. Enggak ya?
2: Iya, ya itu kayaknya deh.
1: Sambal bawang putih juga enak banget. Cuman abisnya makan itu kayak hah, bau bawang putih.
0: Tapi berarti tapi sambal bawang ya? Juga ada. Suka berarti ya semua sambal ya?
1: Oh. Suka-suka aja yang pedes ya. Cewek sih, dia banyak saudara.
0: Seblak berarti juga. Suka dong?
2: Suka.
1: Kalau seblak kamu bisa tahan sampai level berapa tuh Zia?
2: 5 kayaknya.
0: Waduh,
1: ngeri banget. Tapi kan makan gacoan gak sih? Makan. Gacoan. Nah kamu gacoan tahan sampai level berapa?
2: 4 atau 3.
1: Aduh, ini respect, sudah ini ya.
0: Respect, di khususnya respect.
1: Ini sudah expert ya. Kalau Nazma, kamu gacoan makan level berapa?
2: 1.
1: Aduh, kamu saya banget.
0: Kalau seblak?
1: 1 juga. Lama kamu saya banget.
0: Tim, kita setim.
1: Itu berarti bukan pedas ya Nazma, arwah pedas.
0: Meninggal dunia.
2: Aduh.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, bahkan bebas biaya apresial ya.
1: Yes, dan proses yang mudah juga dan penawaran kompetitif. Program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Len, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Hayes, diskonnya 17%. Agung Sedayu, diskonnya 17%. Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals juga mendapatkan cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi promo menariknya ya. Untuk periode programnya sampai 31 Agustus 2026.
1: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPRmerdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara ya, kita cek lagi anak magang ya. Anak magang. Ini udah hari keberapa sih kalian magang? Udah 2 minggu. Ini kedengeran gak sih mau ini? Cek, bilang guys, cek. Udah berapa? 2 minggu. Udah 2 minggu. Oh, ngerasa ya udah 2 minggu. Udah gimana perasaannya magang di sini 2 minggu ini Nazma? Udah belajar apa aja di Iswara?
1: Udah banyak sih, kayak merilai. Bikin playlist.
0: Bikin playlist. Paling seru apa yang paling seru?
1: Bikin playlist.
0: Kamu suka masukin lagu-lagu apa yang maksudnya kayak setiap bikin playlist lagu ini gitu yang harus ada di playlist kamu tuh apa biasanya? Yang paling sering apa Nazma, inget gak kamu kalau bikin playlist?
1: Tulus, Teh Hijau sama yang foto kita blur dengan Risa.
0: Oh iya, Teh Hijau sama foto kita blur. Gitu. Nah kalau Zia udah bikin playlist juga?
2: Udah.
0: Oh udah, kalau kamu apa lagunya biasa kamu masukin di playlist kamu?
2: Dari Glenn sama Raisa.
0: Oh, Glenn sama Raisa, sesuai ya. Maksudnya sesuai.
3: Sesuai apa? Karakter?
0: Bukan, sesuai favoritnya apa gitu. Jadi mereka tuh udah 2 minggu di sini. Terus
3: udah nentuin bakatnya apa?
0: Iya. Nah, kalau Nazma udah tanya kayak Kak Rama Juple tuh siarannya kapan sih?
3: Kapan sih ya, Nazma ya?
0: Nazma itu pernah punya foto bareng sama Rama Juple.
3: Oh, sama fans itu ternyata.
0: Waktu ya. Di mana kamu fotonya Nazma waktu
1: di
0: itu?
1: Di TVRI.
0: Oh, di TVRI. Oh. Waktu apa ngapain itu waktu itu?
2: Itu tuh
0: kunjungan.
2: Talk show.
0: Oh, talk show. Hmm. Ada dia. Dia jadi apa di situ?
3: Host ya?
2: Iya, jadi
0: host. Dia jadi host. Menurut kamu dia gimana orangnya?
3: Gimana? Iya benar-benar gimana?
0: Gibah pagi. Gimana Rama Juple itu di mata kalian?
2: Lucu.
0: Oh lucu.
2: Unik.
3: Oh. Dia emang kayak gitu sih. Kalian
0: unik kan?
3: Emang kayak ini ya. Makhluk hidup
0: bener.
3: Ya. Makanya unik.
0: Unik.

0: 1. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirzan dan juga Aksesa Putri.
1: Hirzan.
0: Kenapa tuh?
1: Aku keselepet headphone.
0: Like again,
1: sakit banget. Dipelipis. Aduh. Kayak begini nih tadi mau begini nih.
0: Kayak nebis, rasa umpat betap, gitu betampar sibak rasanya lah.
1: Astaga, siapa sih nama masnya lupa lagi.
0: Iya, Mas Rizal, Mas Reza.
1: Mas Reza tuh sayang banget sama istrinya tuh.
0: Iya.
1: Ih, Masya Allah ya.
0: Masya Allah.
1: Kamu udah kenal Asep Ikan dan Imam Bawang belum?
0: Siapa itu? Itu siapa? Siapa mereka
1: muncul
0: itu?
1: Muncul lagi
0: siapa?
1: Nama Dani Ikan sama Yudi Kelapa. Jadi siapa ada salah itu? Satu content creator. Namanya Azia Riza ya. Okay. Jadi Azia Riza ini tuh dia sifatnya tuh recreate konten tapi dengan pengembangan yang lebih
0: jauh
1: lagi
0: ya?
1: Dari konten awal. Ya konten awal kan biasanya yang sering kita lihat dan aku lihat dan penonton lihat adalah siapa yang paling ganteng di mana coba di sekolah, di kantor gitu doang. Nah, ini Azia bikinnya itu siapa yang paling ganteng di pasar. Yang ditanya tuh ibu-ibu yang dagang di sana.
0: Okay.
1: Siapa yang paling ganteng di pasar ini? Imam Bawang lah.
0: Terus
1: Asep Ayam lah gitu. Terus kayak gantengnya tuh spesifikasi ganteng tuh yang kayak gimana sih ya gitu ya.
0: Iya.
1: Itu lebih kepada rajin sholat. Oh. Kayak gitu, baik, ramah, kayak gitu.
0: Iya, iya, ngerti.
1: Kalau wajah sih relatif ya.
0: Iya. Wajah mah siapa aja bisa ganteng.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Ya itu nih.
0: Ini oplas aja, oplas.
1: Makanya ini muncul nama baru Dani Ikan sama Yudi Kelapa. Yudi Kelapa belum terlihat nih dari tadi. Jadi orang-orang ya ampun belum selesai.
0: Yudi Kelapa ini siapanya? Yudi ini?
1: Hah?
0: Yudi Bakso.
1: Yudi Bakso ya. Ada ya Yudi Bakso
0: pasti
1: ya?
0: Pasti ada
1: ya.
0: Karena kan kayak Yudi. Amat tuh kan Amat tuh banyak ya.
1: Tapi jadi bakso banyak. Amat belum ada tuh di sini. Ayo bikin bakso Amat.
0: Hah? Masa enggak ada, Sak?
1: Masih sih ada bakso. Yang ada sini bakso Ayu.
0: Oh.
1: Bakso Mawar, bakso okay. Teguh ada.
0: Okay.
1: Bakso Sabarno ada, bakso Sabar. Itu orang makan di sana sabar semua tuh.
0: Masa sabar semua?
1: Hah? Minimal kan?
0: Minimal sabar gitu.
1: Bapaknya yang jual namanya sabar gak sih?
0: Benar, iya sih gak ada yang salah.
1: Tapi ngomong
0: makan back to the topic. Makan pedas nih, Sa. Nah,
1: buat kamu deh, yang sebenarnya gak terlalu ini banget kan sama pedas. Kamu
0: apa ya,
1: sukanya apa,
0: ya?
1: Apa yang harus pedas? Justru menurut aku orang yang gak suka pedas itu yang wajib untuk ditanyain makanan apa yang cocok untuk pakai sambal. Karena kan kalau orang yang emang suka sambal ya semua disambelin.
0: Kalau aku sih
1: kamu perlu pedas nasi goreng.
0: Iya, nasi goreng tuh perlu pedas ya. Kalau nggak pedas tuh I don't love you sama nasi goreng itu.
1: Ini kan lagu.
0: Oh iya, spesial buat sahabat suara ya.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Warga Indonesia.

0: 90,1 FM I suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Astagfirullahaladzim, iklannya saya sama mantap sekali.
1: Pagi sana, sahabat suara, kita udah berada di penghujung obrolan hari ini, nggak berasa ya?
0: Betul, terima kasih.
1: Anak magang banyak banget tadi obrolan-obrolannya. Anak magang juga kayaknya happy sih, magang di sini udah 2 minggu soalnya ya.
0: Iya, katanya bisa ketemu Rama kan?
1: Belum kan, tapi belum ketemu ya, Rama karena, kan?
0: Jadi kemungkinannya mungkin besar ketemu Ramanya kan gede gitu kan? Bisa.
1: Iya, masih ada berapa bulan sih kan magang sini? Oh, berapa? Masih 2 bulan ya. Berarti ya, masih
0: ada waktu.
1: Masih
0: lah.
1: Ada waktu sekitar.
0: Emang kalau ketemu sebulan, Rama mau ngapain emang?
1: Sebulan 2
0: Najma,
1: minggu.
0: Najma mau ngapain kalau ketemu Rama? Apa? Kepuk lagi. Boleh lu kepuk lu.
1: Ya, kena. Ya. Nah, ada masuk.
0: Apa?
2: Pengen minta foto.
1: Oh, minta foto lagi.
0: Minta foto. Oke. Okay. Mm. Sian ya Rama diminta-minta foto ya.
1: Padahal dia enggak bawa foto tuh.
0: Iya, buat jaminan. Sian banget dia ya Allah ya Rabbi.
1: Minta foto. Udah deh, itu doang. Ada yang mau ngomongin enggak kayak ayo Kak kita apa kayak gitu, duet kayak
2: bikin TikTok bareng.
1: Oh, udah ada list nih ya. Nanti okay, Kakak Maura ya.
0: Mantap.
1: Tolong dikomunikasikan dengan Kakak Rama ya. Kakak Rama Juple ya.
0: Oke, okay, sobat-sobat habis ini jangan kemana-mana karena Hijen dan Aksesa ngajakin kamu untuk keliling di Iswara.
1: Keliling.
3: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.
5: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habis.

0: 101 FM, suara warga Indonesia. Ini mouse-nya kenapa sih? Nah ini, suara seru nih. Oke, sahabat suara, kita ada di suara keliling. Jadi kita akan berkeliling hari ini. Kita juga penasaran nih, anak magang tahu gak sih tempat ini? Atau udah pernah kesana atau belum?
1: Nah, emang mau ngajarin kemana, Sa?
0: Kalau ngomongin destinasi wisata ya, Herzan ya, di Indonesia. Biasanya banyak banget wishlist-nya. Ada yang pengen ke Bali, ada yang pengen ke Lombok. Atau mungkin nih, ada wishlist yang mungkin kalau mau ke sana tuh butuh perencanaan yang cukup matang ya. Itu Raja Ampat. Siapa sih yang pengen ke sana ya? Nah, padahal di daerah kita sendiri juga ya, ini yang terdekat gitu ya. Gimana ada tuh? Banyak hidden gem juga, hidden gem. Yang gak kalah keren di Kalimantan Selatan. Ya, ini beberapa tempat ini masih terlalu... belum terlalu ramai.
1: Belum. Jadi familiar mungkin ya. Jadi
0: tuh masih alami. Jadi belum tidak mainstream ini masihan ya.
1: Okay.
0: Belum terjamah wisata massal. Jadi mumpung belum terjamah, kalian nikmatin dulu salah satu tempat yang masih jarang orang tahu, yaitu Pulau Birah-Birahan. Ya,
1: Pulau
0: jangan

0: Sampai salah sebut okay. ya. Ini Pulau Birah-Birahan ya.
1: Pulau Birah-Birahan.
0: Pulau yang bisa dibilang sebagai salah satu permata tersembunyi yang ada di Kalimantan Selatan. Ya udah ke-spill deh.
1: Ya nah, udah ada ketahuan deh jadinya ya.
0: Aduh, dia adanya di Kota Baru ya, Kalimantan Selatan pastinya.
1: Kota Baru lagi ini ya, saya. Oke. Okay,
0: karena untuk okay. Kota Baru gunungnya Bamega. Bamega betul. Ombak Manapur. Apa sih? Ya, jadi Pulau Birah-Birahan ini adanya di Kota Baru. Kemudian ini punya bentuk yang unik sekali, memanjang dan berkelok. Hanya bisa dilihat di dari atas. Kalau dilihatnya dari sini nggak tahu tuh berkeloknya kemana ya. Nah, ukurannya sebenarnya nggak terlalu besar, tapi pemandangan yang terhampar di sana tuh bisa bikin orang langsung jatuh hati. Terus bukan cuma namanya aja yang menarik ya, Sobat Suara ya.
1: Tapi suasananya kayaknya ya.
0: Tapi ini, nah tapi Pulau Birah-Birahan ini lokasinya itu jauh. Berjauhan sampai sekitar 600 km ya.
1: Wih, jauh banget ya.
0: Aduh, jadi gimana dong nih? Satu. Oh gini, jadi satu di Kalimantan Selatan dan satu lagi di Kalimantan Timur. Jadi kayak perbatasan gitu ya maksudnya ya. Jadi yang bakal dibahas sekarang ini yang ada di Kalimantan Selatannya.
1: Oke, berarti akan itu yang kita obrolin ya. Jadi Sahabat Suara mungkin yang tahu dengan pulau ini kali ya.
0: Atau belum tahu, nah harus simakin kita di sini ya.
1: Di 0811-99-3391 telepon kita, ceritain kalau kamu udah pernah ke sana.
0: Apa yang ada di sana?
1: Apakah ada batu ampar?
0: Atau foto kita blur, gak tahu.

0: Masih 90,1 FM, suara Banyumasin, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Bener.
0: Pulau Birahan ini punya keunikan yang jarang dimiliki pulau lain ya. Jadi pulau ini tuh dibagi jadi 3 zona utama. Zona tersebut terdiri dari terumbu karang, pantai dengan tebing batu, dan juga pantai yang dikenal dengan nama Pantai Ganggang ya. Yang paling bikin orang betah itu biasanya adalah bagian terumbu karangnya. Air lautnya jernih banget dan bawah lautnya itu penuh dengan warna, sahabat suara ya.
1: Siapa nih yang udah pernah kesana menjajal gitu ya? Ya? Ini kalau dari kita ambil artikelnya dari Good Travely, suasana di sana tuh tenang banget, bahkan kadang terasa seperti pulau pribadi karena pengunjungnya masih sedikit, jadi cocok banget buat yang pengen healing dan menjauh sebentar dari keramaian kota.
0: Nah, kalau pengen healing-healing manja gitu ya, sahabat suara ya, monggo aja habiskan uang kamu di sana ya, ya kan? Apalagi kan kesana itu kan perlu waktu yang panjang gitu ya, sahabat suara. Jadi memang benar-benar harus men-spare waktunya untuk bisa menikmati suasana dari Pulau Birah-Birahan ini.
1: Betul.
0: Lucu banget ya, Birah-Birahan ya. Pengulangan gitu ya.
1: Ini berarti kayak ini ya, kalau apa namanya?
0: Apa itu?
1: Main-mainan berarti
0: polisi-polisi ya.
1: Polisi-polisian
0: berarti umpetan.
1: Umpet-umpetan berarti pura-pura sembunyi.
0: Iya. Berarti pura-pura pulau dong.
1: Pura-pura pulau nih, Birah-Birahan nih.

0: langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro. Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial.
1: Dengan proses yang mudah pastinya dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau, karena kamu bisa nikmatin suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan juga diskon unit hingga 17%. Nih, Hirzan akan spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer.
0: Ini ada dari Sinar Mas Land, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskonnya 17%. Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Dan periode program sampai nanti 31 Agustus 2026.
1: Nah, info selengkapnya bisa kamu dapatkan. Silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
0: Aku

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ada titik-titik.
1: Kalau Sapriadi diajakin ke Pulau Birahan mau gak ya? Tapi kan cukup memakan waktu ya.
0: Bener.
1: Karena kan dari Banjarmasin, dari sampai kan ke pesawat nih. Kan pasti naik pesawat ya. Bener. Mungkin naik kapal ya.
0: Bener. Terus kata Sapriadi bilang kayak di sana ada titik-titik gak?
1: Banyak titik-titik.
0: Banyak.
1: Jadi kan kesana dulu waktu
0: bener,
1: kurang lebih 8 jam.
0: Benar.
1: Terus pasti aku yakin kalau ke Pulau Birahan ini jauh dari ibu kotanya Kota Baru.
0: Benar. Kan? Jadi yang pasti juga sahabat suara, kalau kamu yang belum pernah ke Pulau Birahan, aku juga enggak pernah sih.
1: Iya.
0: Cuman di sini kita mau spill di balik keindahannya Pulau Birahan ini, ternyata juga punya cerita yang cukup menarik sekaligus jadi pengingat juga buat kita ya. Jadi pulau ini sebenarnya punya potensi besar sebagai habitat penyu untuk bertelur lagi-lagi.
1: Penyu ya? Lagi ya.
0: Benar.
1: Seperti pulau yang kemarin itu ya, saya.
0: Dan juga punya ekosistem terumbu karang yang penting banget ya dijaga kelestariannya. Sayangnya, ini sempat ada masalah juga di sana seperti kerusakan terumbu karang akibat aktivitas yang gak ramah lingkungan, termasuk juga pengeboman ikan. Tapi sekarang udah ada komunitas lokal yang mulai peduli dan
1: akhirnya
0: berusaha menjaga
1: kelestarian
0: pulau ini.
1: Ini yang kita cari-cari tuh ini.
0: Bener.
1: Suara ya. Jadi memang akses untuk menuju pulau ini juga tidak begitu sulit. Kita harus naik perahu atau kapal motor yang dapat disewa dari orang-orang di sekitar pulau tersebut untuk bisa sampai ke Pulau Birahan. Jadi pulau ini memang masih terjaga dari tangan-tangan nakal oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Benar.
1: Nah, kalau kamu tipe yang suka eksplor tempat anti mainstream, coba deh masukin wishlist kamu.
0: Masukin ya, ya Pulau Birahan ke wishlist kamu.

0: tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 50 29. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment. Where great events

0: Isora Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Udah 33 kali belum?
1: Mendaki.
0: Udah 33 kali belum mixtik parnya.
1: Nah itu, kalau gak bisa 1033 kali aja dulu, kata perunggu ya kan.
0: Iya, yang santai-santai aja.
1: Aja.
0: Ntar siang cicil lagi ya.
1: Berstep, berstep.
0: Berstep. Jangan jadi step. Panas tuh nanti, panas badannya ya.
1: Sama kayak teman-teman yang mungkin udah ke pulau birah-birahan, kita jadi panas juga ya.
0: Bener.
1: Karena udah duluan kesana, kita coba bisa bacain terus tiap
0: Jumat. Kalau kamu udah kesana kan berarti kamu beruntung ya, bisa mengakses itu dan ikut menjaga kelestariannya.
1: Betul.
0: Kapan ya kita ada agenda ke kota baru ya?
1: Gak usah itu deh, kapan kita lagi kelotokan lagi kayak dulu.
0: Saya gak pernah ikut lagi yang kelotokan lagi.
1: Kali ini mau coba ikut gak, Sa? Kali ini.
0: Saya sih tergantung ya.
1: Digantung? Kamu digantung?
0: Digantungkan oleh diri saya sendiri ya. Tuh, ada yang nelpon. Sahabat suara ya. Pokoknya kalau di Banjarmasin ya kita biasanya wisata sungai ya gak sih?
1: Betul.
0: Wisata sungai kemana? Kamu udah pernah ke ini? Ke mana sih? Itu
1: susur sungai.
0: Ya susur sungai.
1: Kampung
0: sampai
1: Hijau
0: sana
1: aja.
0: Gak? Kampung Hijau. Kampung Hijau. Nggak nyampe sana yang pulau, ke Kembang?
1: Oh, pulau Kembang. Dulu pernah banget, dulu banget.
0: Waktu kecil ya?
1: SMP apa?
0: Enggak kecil banget dong berarti. Kecil
1: banget. Itu tas saya, topi saya di bawah dia.
0: Kenapa semua punya pengalaman yang sama ya?
1: Menarik kali ya topi itu ya.
0: Kamu topi apa? Topi biasa?
1: Topi biasa aja, topi jalan.
0: Oh, tapi sekarang banyak, kalau sekarang sih yang banyak HP ya. Hati-hati ya. HP.
1: Makanya kalau mau pakai tas selempang kecil aja sahabat.
0: Bener.
1: Kalau mau jalan-jalan jauh itu memang harus punya tas selempang kecil.
0: Harus prepare
1: ya.
0: Lah.
1: Iya. Kita habis ini gue mau
0: pulang dari situ makan soto.
1: Iya, bener.
0: Itu enak tuh kayak
1: kalau sahabat suara kalau ke Pulau Kembang itu boleh aja gitu bawa barang-barang, cuma ya tadi yang pernah.
0: Tapi pulang dari sana belum tentu berkembang ya.
1: Kan bukan maksudnya gitu, Pulau Kembang gitu, Sa, bukan.
0: Flower.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya, hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi, hanya di 90.1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong, yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: 90.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Irzan dan juga Aksi. Saya dikirim salam.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Itu kan mau datang ya? Hadrat Alwi ya?
0: Iya.
1: Di Banjar Baru, sahabat suara.
0: Gimana nih? Ada rencana gak nih mau nonton Hadrat Alwi nih?
1: Kalau ada waktunya saya mau udah nyempetin diri untuk ngeliat.
0: Bener.
1: Nonton langsung.
0: Kayaknya seru ya kita bisa nonton bersolawat bersama.
1: Yes!
0: Abi! Terus Hadrat Alwi bilang kayak, siapa ya?
1: Anak mana ini ya? Maknya siapa nih gitu kan?
0: Anak Abi.
1: Sobat suara, kirim salam bareng Hirzan Aksi. Saya di suara seru. Jadi gabung di WhatsApp di 0811 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
0: Oke.
1: Bulan Oktober ini, kita tunggu aja ya.
0: Yang

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara yang udah punya agenda seru di bulan Agustus ini. Kalau belum, nih, masukin Castle Expo 2026 ke dalam daftar kunjungan kamu. Dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan HUT Republik Indonesia ke-81, Castle Expo 2026 hadir dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026 di area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Pamerannya buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Terus ya, ini kulinerarnya juga banyak yang mau berburu produk UMKM. Ini ada 100 buat UMKM yang siap memanjakan lidah. Selain itu ada juga pameran dari 13 kabupaten. Jadi lengkap pameran nih. Pamerannya dari Kalimantan Selatan ya, 13 kabupaten dan kota, Kalimantan Selatan, pusat informasi dan pelayanan publik, berbagai dinas provinsi Kalimantan Selatan. Terus juga ada pameran Alutsista TNI AD, AL dan AU sampai otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN dan BUMD.
1: Gak cuman pameran aja, ini juga ada workshop ya. Terus juga kalau kamu mau donor darah, di sini juga ada. Kemudian ada e-sport tournament, lomba memasak, menggambar dan mewarnai untuk anak-anak, ada zumba juga. Dan pastinya ada pesta rakyat 17-an, ini yang paling ditunggu-tunggu. Hiburannya juga lengkap. Ada madihin, DJ performance,
0: yes.
1: Wow, band lokal, sampai Castle Expo Awards ya. Jadi kamu jangan sampai kelewatan. Ajak keluarga dan sahabat pian datang dan ramaikan Castle Expo 2026. Tugu Maharagu, Bagawilaju, Banua Majil.

0: Namanya
1: Assalamualaikum FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, memang di situasi seperti ini ya, kita in this economy, in this era, in this listrik, kok semua tidak berpihak sama kita gitu ya, saya?
2: Kenapa ya?
1: Kayak harusnya kan mendekat ya?
2: Harusnya kan merangkul ya?
1: Merangkul, seperti menjauh.
2: Semakin menjauh.
1: Tapi ada gak sih, Sa? Kamu tanpa sadar gitu ya? Tanpa sadar. Kayaknya aku akan pindah deh.
2: Dari sini?
1: Dari Indonesia, bukan dari sini, dari Indonesia.
2: Dari Indonesia.
1: Jadi pindah ke warga negara lain.
2: Iya, saya kan udah bilang waktu itu ya, Herzat. Kamu lupa apa? Saya mau pindah ke ini, Arab Saudi.
1: Serius, memang ke situ? Gak ada niatan ke lain lagi selain Arab Saudi? Ada. Kalau pilihan kedua deh, pertama gak, pasti kan gak semulus yang kita bayangkan kan?
2: Iya.
1: Pilihan keduanya apa?
2: Pilihan keduanya adalah hanya akan menetap di Indonesia. Sudah, gak usah ditanyakan lagi. Ya udah, terima aja.
1: Itu pilihan kedua ya?
2: Enggak sih, sebenarnya gak terima-terima aja. Maksudnya saya, saya mendukung orang-orang yang bisa apa ya, speak up terhadap segala sesuatu yang ada di sini. Saya dukung penuh, ya kan, apa yang terbaik buat Indonesia. Nanti kata, saya bukan gak peduli ya. Takutnya karena saya gak ikut speak up, dikira saya gak peduli. Saya peduli banget. Saya repost aja ya.
1: Tim repost aja ya.
2: Saya repost aja.
1: Iya. Kalau aku sih ya misalnya juga udah gak baik-baik saja, ya pilihan terakhir adalah pindah kan ya.
2: Pindah kemana nih?
1: Ya
2: kamu katanya mau ke New Zealand.
1: New Zealand atau Swiss kan? Ada lagi tempat yang baru saya pengen.
2: Kemana?
1: Saya kayaknya pengen ke area 51.
2: Aduh, ngapain sih?
1: Mau lihat alien.
2: Aduh.
1: Udah, saya kita ngalur gitu aja udah.
2: Kita gini aja deh.
1: Karena dunia ini sudah terlalu ngaco ya.
2: Maksud aku gini sih, kalau memang mau pindah jangan tanggung.
1: Iya.
2: Jangan cuma keluar negeri.
1: Area 51 atau enggak segitiga bermuda.
2: Aku ke Mars aja ya.
1: Jauh banget.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken.

0: dari Wings Food.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
6: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Memutarkan musik pilihanmu.
9: Iswara, suara warga Indonesia.

0: manja banget.
1: Abby. Semua teman saya namanya Febri, semua dipanggilnya tuh Abby.
0: Oh, kok saya aja yang beda ya?
1: Kamu apa panggilnya?
0: Febri itu ya?
1: Feb.
0: Pep. Oh Pep. Oh Pep. Ada yang dipanggil Embing.
1: Embing temannya.
0: Terima kasih ya sahabat suara udah dengerin channel juga Aksesa ya. Pastikan juga kamu selalu menjaga kesehatan. Karena apa? Karena sehat itu lebih penting daripada mati listrik. Oke, pamit
1: dulu. Thank you. Wabillahi taufiq. Maaf ya. Assalamualaikum.
0: Dadah. Selamat menjalani aktivitas kamu.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
0: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 1 jam di jam 10 sampai jam 11 saya akan menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja, mari kita review. Kita buka dengan Anggis Devaki, lagu yang membawa cerita tentang sebuah perasaan yang ingin mendapatkan penghargaan dan perhatian. Untuk kaum

0: Yang kelima yang sedang melakukan world tour ya, ini ada NPD, di mana lagu balad yang bercerita tentang seseorang yang sudah berhasil move on. Lupain aku please. Ini dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

91.1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 5 lagu pertama sudah kita dengarkan. Mari kita sama-sama kan review 5 lagu terakhir, ada siapa aja. Ini dia. Ini yang lagi viral banget juga karena penampilan mereka ya, sahabat suara, Nona. Akhirnya lagu ini masuk ke Suara Banjarmasin

0: Dan di lagu yang terakhir, lagu 10, Hirzan puterin lagunya Tiara Andini nih sahabat suara. Single dengan nuansa pop emosional dan lirik yang puitis, terciptalah lagu berjudul Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan Hirzan ya, dari jam 10 sampai jam 11 ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas kamu dan dengerin terus Iswara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Selamat pagi sahabat suara, hello, good morning. Kembali lagi hari Jumat ya, ditemani sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu keren musik Indonesia.

lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, Misteri Ilahi dari Ari Lasso menjadi salah satu lagu di dalam rangkaian 10 lagu keren kita pada hari ini ya. Lagu yang gak mungkin lah kamu gak joget kalau dengerin lagu ini. Ya gak sih sahabat suara? Tapi tenang aja, karena habis ini kita masih akan nyanyi bareng-bareng, karena akan ada lagu dari Terlalu Cinta.

malah membayangkan adegan gitu pas denger lagu ini, karena ini lagu menjadi ikonik banget setelah ada di film Agak Lain 2 ya, Menyala Pantiku. Ada yang nonton atau ada yang jadi mikir aneh-aneh juga pas denger lagu ini, bawaannya jadi lucu, padahal kan ini harusnya lagu galau ya.

Buat aku pribadi nih ya sahabat suara, kalau dengar lagu-lagunya The Changcuters kayak Hijrah ke London gini, bayangannya langsung pensi sekolah waktu lagi SMA gitu. Karena The Changcuters tuh menjadi salah satu line up yang ditunggu-tunggu anak SMA, karena pasti crowdnya seru banget sahabat suara. Setuju gak? But ya, itu dia dua lagu yang bakal aku puterin abis lagu yang satu ini.

barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan tentunya kita masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan ya sahabat suara. Habis ini aku akan puterin kamu lagu dari Raisa dengan Melangkah. Ini buat kamu ya yang lagi galau, putus cinta gitu. Tapi kan pilihan kita apa lagi selain bangkit ya enggak sih sahabat suara? Apalagi cinta ini kayak ini adalah hubungan yang sudah kamu impi-impiin gitu, walaupun akhirnya sih emang berakhirnya tuh enggak sesuai harapan ya. Tapi tenang aja. Kalau misalkan Raisa aja nyanyiin lagu ini tuh bisa dengan mood yang happy, pasti kamu juga bisa. Jangan lupa bangkit ya sahabat suara. Akan ada juga nanti

tunggu sahabat suara. Abis galau kita ajak happy-happy. Abis happy-happy kita kembali lagi ajak galau. Kalau ini abis aku teaserin lagu yang bikin kamu happy, tahu dong abis ini mood lagunya akan seperti apa.

0: Dan yang barusan aku puterin buat kamu, sahabat suara. Tapi tenang aja, karena abis ini aku masih akan terus puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. So, kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tetesan mata air alami.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik pilihan.
3: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

0: sama Cio Friska di 101.4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan masih sampai jam 2 siang nanti ya sahabat suara. Ini aku sambil nunggu kamu request lagu nih ya. Tapi kalau mau request lagu boleh dong kasih tahu namanya siapa, dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Ini sambil cerita-cerita juga boleh banget ya sahabat suara. Berhubung hari Senin nih kan 17 Agustus ya, kita semua tuh merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia nih. Dan kalau aku otw pulang, di mana-mana itu udah rame banget sama yang namanya dekorasi buat 17-an nanti. Kamu udah nyiapin apa aja nih sahabat suara? Kan pasti di lingkungan rumah, kantor, atau bahkan banyak sekarang keluarga yang di rumahnya tuh ngadain lomba buat keluarga inti, atau bahkan jadiin acara keluarga ngumpul-ngumpul gitu ya karena itu tanggal merah. Boleh dong ceritain, langsung aja ya WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
9: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
8: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
9: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
8: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
10: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
9: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
11: Iswara.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue masa gue sih?
0: Lah ya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak. Kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue nggak tahu bu, karena kan gue nggak pernah di grup. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa, dia emang.
1: Ya jangan, jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan.

industri kendaraan listrik dalam negeri. Motor listrik nasional telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di fasilitas produksi Alfa Cikarang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kendaraan listrik nasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Santi di Nongkrong Bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, karena long weekend ya, minggu ini di tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita. Jadi tadi aku bertanya kepada sanak sahabat suara soal persiapan apa sih yang udah kamu lakuin soal 17-an nanti. Ini ada Rani di Jakarta yang WhatsApp aku. Dia bilang gini nih, sahabat suara, halo kak, Aku dari kemarin udah sibuk bantuin Pak RT nyiapin lomba-lomba buat anak-anak komplek. Ada balap karung, makan kerupuk, tarik tambang. Ini pokoknya seru banget kak. Soalnya kan waktu itu kita sempat gak ngelakuin apa-apa ya waktu pandemi. Semoga lancar-lancar, bantu doain ya kak, kata Rani. Rani, seru banget. Seru banget, asik banget itu. Karena lomba-lomba kayak makan kerupuk, pok balap karung, tarik tambang, itu tuh lomba-lomba lama yang bikin kita tuh kangen gitu kalau tiap 17 Agustus. Karena kan banyak orang sekarang yang sudah bekerja, sudah sibuk, bahkan udah ada yang ngerantau ke luar negeri juga. Jadi kalau 17 Agustus tuh udah gak ngerayain tuh lomba-lomba kayak gitu. Semoga menang lombanya, semoga lancar-lancar, semoga seru juga. Dan buat kamu sahabat suara yang long weekend, gak tahu mau kemana, maunya istirahat, hey, kata siapa kamu boleh istirahat? Ingat, tanggal 17 Agustus tuh kita bareng-bareng ngerayain hari kemerdekaan. Masa iya istirahat sih? Dan buat kamu nih yang mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Indonesia masih barengan sama Chef Rizka di Nongkrong Bareng yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya kita masih ngobrol-ngobrol seputar persiapan apa sih yang kamu lakukan, yang udah kamu lakukan untuk menyambut 17 Agustus nanti. Boleh di lingkungan rumah, di kampus, di kantor, sok cerita gitu kan ya. Dan ada lagi WhatsApp yang masuk dari Sinta di Surabaya nih, sahabat suara. Sinta bilang gini, "Hai Kak, aku sama teman-teman kampus lagi bikin konten TikTok bertema kemerdekaan gitu, Kak. Mau nanti diuploadnya pas tanggal 17. Sekalian kita tuh promosiin produk UMKM lokal biar makin banyak deh yang cinta sama produk Indonesia." Wow, Sinta. Ini kreatif banget ya. Dan semangat kemerdekaannya tuh digabung sama mendukung UMKM. Mantap. Nanti kasih tahu kali ya link TikToknya Sinta di WhatsApp biar kita tuh bisa bantu promosiin juga. Siapa tahu bisa membantu supaya UMKM yang dipromosiin sama kamu dan teman-teman kampus kamu, kita bantu juga, boleh banget gitu. Dan buat sahabat suara yang lain, kalau mau ikutan cerita-cerita juga boleh banget, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Masih ada gak sih pajak kendaraan yang belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena sekarang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026. Cukup bayarkan pokok pajaknya dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan juga penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini kesempatan yang tepat banget buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan itu juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta loh. Jangan tunggu sampai programnya berakhir ya. Segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau langsung aja datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma. Loh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
2: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
2: Ini dia, musik pilihan Iswara.

pacaran bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Masih inget nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia dan sahabat suara. Ini buat kamu yang lagi sambil nonton live TikTok gitu ya. Kamu pasti melihat kalau Cia Friska dinongkrong bareng satu jam terakhir ini gak sendirian, tapi sudah ditemani ini sama senior aku ternyata, sahabat suara ya. Ada Kak Martin Wiguna.
1: Halo. Gue Martin.
0: Gimana Kak? Balik ke sini suasananya masih jadi flashback gak?
1: Banget, kangen gue.
0: Karena ternyata Kak Martin tuh pernah bareng-bareng di iRadio dulu ya. Kak Martin, sekarang kita sudah berganti menjadi iSuara. Tapi kalau misalkan, ini Kak Martin baru saja mengeluarkan single terbarunya Gila Karena Cinta. Karena perjalanan karir Kak Martin ini udah lama banget, boleh kali diceritain sedikit, mulainya tuh dari kapan sih Kak?
1: Kalau musik tuh gue dari band-bandan ya, dari SMP, SMA. Terus waktu di iRadio itu gue sempat ngeluarin album di bawah label.
0: Okay.
1: Sempat ngeluarin album, terus 2008 sempat ngeluarin album. Mm-hmm. Dan bandnya udah gak lagi di 2010. Terus sempat solo pas di 2020 lama ya. Gue sempat ke TV tuh, sempat kantor, sampai sekarang masih kantor. Dan sempat ngeluarin album solo, single pertama di 2022.
0: Oke, jadi berarti lumayan lama juga tuh ya gap dari album jadi soloist. Tapi di tengah-tengah gap itu Kak Martin ngapain selain ngantor gitu ya?
1: Ngantornya juga masih musik. Jadi gue tuh music director di salah satu grup TV di Indonesia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi gue bikin di belakang layar lah ya, ilustrasi musik buat konten-konten di TV.
0: Okay.
1: Iklan dan lain-lain gitu.
0: Tapi sambil nulis lagu, ngebanking lagu buat produksi sendiri gitu sih.
1: Tetap, tadinya udah mau di belakang layar aja, cuman dorongan teman-teman kan karena dengar lagu, ada event waktu itu kita main gitu ya. Mm-hmm. Main, akhirnya banyak yang dorong bilang, "Udah lu solo lah coba," gitu.
0: Mm.
1: Nah, akhirnya gue coba kan waktu 2022 kita keluarin solo, terus terakhir kemarin 2025 sempat, terus hasilnya alhamdulillah gitu ya. Lagu Bertahan Demi Dia waktu itu singlenya, judulnya.
0: Okay.
1: Nah, akhirnya sekarang yang terakhir Gila Karena Cinta gue terusin lagi.
0: Udah nyebur lagi. Itu GP terasa tuh dari yang GP lama banget gak ngeluarin apa-apa, 2022, 2025 sampai tahun ini juga Gila Karena Cinta. Dan beda gak sih Kak, biasanya kan Kak Martin tuh jadi songwriter, producer, music director juga. Nah, pas bikin karya sendiri itu tuh lebih apa ya, lebih detail gak ngerjain buat karya sendiri?
1: Iya, jadi kadang kalau kita ngerjain buat sendiri dibanding buat orang atau kantor ya, lebih gak pernah ngerasa puas, ya kan? Itu gak selesai-selesai jadinya kayak gitu. Gitu, makanya akhirnya mesti tetap minta bantuan teman-teman buat nengahin.
0: Okay.
1: Ya kan? Karena kan biar teman-teman yang menilai gitu kan. Kayak gimana nih, kita cek pasar juga kayak gitu, kurang lebih gitu.
0: Berarti proses produksinya itu berapa lama biasanya Kak, kalau misalkan buat single deh?
1: Kalau buat lagu kan, kalau lagu mentah ya, tergantung, bisa cepet banget, bisa kadang-kadang kan kita nyiptain nih, dapat verse-nya atau ref-nya, record aja dulu. Kalau sekarang kan canggih ya, pakai handphone udah gitu, liriknya tulis tapi belum selesai, bisa jadi nanti malamnya atau besoknya atau bulan depannya. Bisa.
0: Okay.
1: Tapi kalau recording sih biasanya prosesnya, kalau recording kita seminggu sih. Gitu.
0: Mixing segala macam itu berapa lama tuh Kak?
1: Kalau mixing kan tetap bukan di aku ya, karena walaupun bisa mixing mastering, tapi tetap kita lempar ke teman-teman yang profesional gitu. Itu biasanya tergantung antrian. Nih kalau yang ini di yang mixing mastering itu Dimas Pradipta.
0: Okay.
1: Yang sekarang yang Gila Karena Cinta. Jadi tergantung antriannya Om Dimas nih.
0: Tapi dari yang Kak Martin tuh biasanya lirik lagu, lirik dulu baru musik, atau musik dulu baru akhirnya kayak lirik, nulis lirik?
1: Lebih sering berbarengan. Jadi gue biasanya nyiptain lagu tuh pakai gitar atau piano ya.
0: Oke.
1: Biasanya gue gak senandung, tapi selalu megang alat. Megang alat musik, gue dapetin nadanya, dapetin nada, entah itu verse atau chorusnya, nanti baru gue tulis liriknya gitu.
0: Oh.
1: Tapi berbarengan saat itu juga.
0: Oke.
1: Kurang lebih gitu. Atau ada beberapa yang dapat inspirasi dari, kebetulan istriku

0: penulis. Gitu.
1: Ih, seru banget.
0: Jadi dia suka nulis quote-quote gitu, banyak lah ya, yang apa namanya, kata-kata yang witis gitu. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya gue buntu, gitu, bisa gue intip-intip.
1: Oh gitu, copyright-nya gak berlaku ya kalau dari istrinya Kak Martin ya. Tapi kalau Kak Martin nulis lagu tuh inspirasi datang dari mana sih Kak?
0: Macam-macam, ada dari diri sendiri ya pasti ada. Gitu. Terus dari kejadian yang gue lihat, gue dengar gitu kan, gue rasa pastinya sehari-hari atau curhatan teman juga banyak, cerita sekitar atau nonton. Dari film gue bisa juga.
1: Oh iya. Nah,
0: dari film kan kita kadang, apalagi kalau filmnya cocok ya, oke gitu ya, terbawa suasana gitu kan, bisa.
1: Tapi kalau Gila Karena Cinta ini sendiri, inspirasinya datang dari mana?
0: Nah, ini pure dari teman gue dan orang yang masih ada yang beneran. Jadi Gila Karena Cinta tuh friendzone.
1: Iya, iya kan,
0: jadi friendzone. Jadi teman gue itu, kalau gue boleh cerita sedikit, jadi teman gue tuh cowok ya, itu suka sama sahabatnya. Dia udah lama sahabatan, sukanya bukan baru-baru gitu, tapi udah lama awal sahabatan dia udah suka. Tapi dia gak pernah berani ngungkapin ke cewek itu. Sampai akhirnya si cewek itu dapat beasiswa pas dia lulus SMA nih ya, ke luar, kuliah di luar. Nah, dia mau ngomong enggak tuh, gak bisa. Mau ngomong jangan, mau nahan, mau nembak, gak bisa juga. Akhirnya tuh cewek keluar, kuliahnya selesai, baliklah tuh cewek. Dia tetap kontekan sebagai sahabat. Baliklah tuh cewek, nih cowok juga masih jomblo. Tuh cewek balik, baru dia berani ngomong. Dengan dorongan kita-kita.
1: Emang dorongan temen tuh penting, sahabat.
0: Tapi yang menyedihkannya, sampai sekarang tuh dia masih single. Yang menyedihkannya adalah, ketika dia ngomong, itu ada di video klip gue, itu kejadiannya beneran. Dan pas dia ngomong ke tuh cewek nunjukin cincinnya. Dia tuh udah tunangan. Dan tuh cewek bilang yang lebih nyesek lagi, gue juga nunggu lu udah lama dari dulu.
1: Serius gak sih Kak?
0: Serius, dan itu gue bikinin lagu. Gue dapat banget feelnya di lagu itu, maksudnya karena cerita itu. Dan gue izin sama teman gue kan, dan teman gue ngijinin. Dan dia denger lagu itu, ya cowok juga ada melonya ya.
1: Sedih banget.
0: Kayak gitu, kurang lebih itu brand serius. Kayak gitu, dan dia nyesalnya. Makanya buat teman-teman, ini manggilnya listener apa? Apa?
1: Sahabat suara.
0: Oh, sahabat suara. Sahabat jadul gue. Sahabat suara. Jadi kalau kalian di posisi friendzone, saran gue nih, kalau nyesel kan kita gak punya mesin waktu kayak Doraemon.
1: Betul.
0: Ya, buat balik lagi. Jadi lo ungkapin aja, lo jujur. Karena gini, belum tentu kita kehilangan sahabat kok kalau kita ngomong. Yang penting dia udah tahu kalau lo suka.
1: Gila, gue sakit hati banget dengernya. Ah, ini emang harus banget dijadiin lagu ya. Ini buat sutradara film, series, ini juga bisa loh dijadiin loh soundback, apa soundtracknya tuh pakai lagu Kak Martin ya. Ah, Kak Martin. Tapi menurut Kak Martin ya, dengan cerita itu, setuju gak kalau cewek sama cowok tuh sahabat, pure sahabatan?
0: Enggak juga ya, perasaan tuh kita harus jujur, gak bisa dibohongin. Karena gini, ketika lo sahabat ya, lo punya sahabat, tiba-tiba di tengah jalan lo suka, lo mau tahan gitu rasa suka lo, at least lo udah ngomong. Mau cewek mau cowok, lo ngomong duluan gak masalah. Tapi dia udah tahu, walaupun dia belum tentu nerima lo ya, suatu saat kalau memang itu jodoh lo, lo ada kesempatan karena lo udah ngomong.
1: Tapi kan dilema orang-orang,
0: takut hilang ya, kan yang sahabat. Sebenarnya sih enggak ya. Enggak sih, justru kayak gini, menyesal belakang, justru dia akhirnya gak bersahabat.
1: Oh, udah gak sahabatan kan?
0: Iya, maksudnya gak bisa dong, karena kan dia udah tunangan. Kalau dia makin hari, cara move on kan, cego jadi ngomongin, cara move on kan kita harus tutup semua tentang dia kan? Gak boleh dengar kabar dia kan?
1: Iya sih, aduh sahabat suara nih, ini cerita yang aku yakin banget lagi dialamin sama banyak orang ya Kak. Karena Gen Z tuh pertimbangannya banyak banget sekarang. Ada yang, duh gue suka tapi liatin sosmednya aja deh, sekarang tuh sesimpel gitu juga banyak. Jadi buat sahabat Sarah semua, buat yang mau ikutan chit-chat, buat yang mau curhat juga, siapa tahu curhat kalian dijadiin lagu juga sama Kak Martin, boleh banget langsung aja WhatsApp kita ke 0816 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska dan juga Kak Martin di Nongkrong Bareng. Hello. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung juga cerita di balik lagu Gila Karena Cinta ya sahabat suara. Ini bisa dibilang friendzone sih juga. Belum tentu bisa dibilang friendzone gak sih Kak? Sebenarnya
1: iya, belum tentu juga.
0: Karena kan ini penyesalan karena telat ngungkapin perasaan aja gak sih?
1: Iya.
0: Dan sebenarnya kalau kita ngomongin musiknya sendiri nih Kak, ini terinspirasi dari era berapa atau terinspirasi dari siapa Kak?
1: Gua bermusik kan berkarir di musik tuh buat lagu dan lain-lain kan 90-2000-an. Memang banyak gue influence-nya dari band-band tahun 90-2000-an gitu.
0: Okay.
1: Terutama kalau dari luar tuh band-band kayak British gitu. Gue suka kayak Morrissey kayak gitu-gitu. Kan lirik-liriknya tuh gila-gila tuh. Terus kayak kalau di Indo juga gue suka kayak Pure Saturday kayak gitu-gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak menginfluence. Kalau yang sekarang-sekarang mungkin banyak sih band-band keren, terus solo-solo keren juga banyak yang menginspirasi gue.
0: Ada yang kepikiran mau Kak Martin ajak collab gak sih? Di one day gitu.
1: Pengen banget. Kalau di lokal gue pengen ya Pure Saturday ya. Masih suka banget gue sampai sekarang Pure Saturday.
0: Tapi kan berarti Kak Martin tuh pernah di band juga. Masih ada gak hawa-hawa bandnya yang kebawa sampai di solois sekarang Kak Martin?
1: Masih, kalau format tetap kayak manggung, tetap format band. Kalau akustik juga formatnya tetap band lengkap. Nggak minus one. Ini kayak sekarang kan nanti gue juga format tetap ada lead gitar juga kayak gitu. Masih kebawa, belum bisa lepas dari aura.
0: Emang band-nya suka format bandnya atau kayak lebih nyaman nggak sendirian deh di panggung kalau lagi manggung?
1: Gue suka ngeband sih, kayak seru gitu, dapat feelnya, dapat nyawanya gitu. Gak dibanding gue sendiri atau minus one gitu.
0: Okay. Dan Gila Karena Cinta sendiri ini udah ada music videonya kan Kak? Kak Martin terlibat sejauh mana di pembuatan music videonya?
1: Cerita awal, alur lagunya dan cerita inti lagunya, terus si direkturnya itu dia menerjemahkan kira-kira begini dan gue kasih ide-ide sih. Jadi ada brainstorming itu, tapi memang ide awalnya dari gue sendiri.
0: Dan
1: gue sendiri nggak ide lagunya itu, cuman kalau menuangkan ke visualnya si direkturnya.
0: Tapi Kak Martin kasih notes dong pasti. Ada satu adegan yang exact yang harus ada di music video ini, yang ceweknya langsung ngasih cincin.
1: Iya, itu.
0: Itu harus
1: wajib,
0: ada ya?
1: Wajib, karena itu poinnya sih. Pas dia bilang suka, terus ceweknya ngasih juga cincin, dan di situ kalau kejadian realnya ya, nggak di video klipnya itu, si ceweknya kan bilang juga di situ bilang deh kalau nggak salah, kenapa kamu baru bilang gitu, padahal dia juga suka gitu, nunggu, jadi sama-sama nunggu. Kalau kata anak Gen Z sekarang kan, cewek bingung, cowok bingung.
0: Ini dua-duanya bingung ya. Sampai akhirnya telat deh. Emang penyesalan tuh selalu datang terlambat loh. Tadi kan music video ini berarti tayang dari kapan tuh Kak?
1: Dari 7 Juli ya, pas rilis awal 7 Juli.
0: Dan sampai hari ini sudah hampir 200 ribu, sudah lebih dari 200 ribu views.
1: 200, tadi pas gue lihat sebelum masuk sini 214 ribu.
0: Okay, sudah lebih dari 210 ribu lah ya. Dan Kak Martin suka bacain komen gak sih kalau lagi gabut gitu?
1: Suka banget, gue seneng kalau orang nyediain waktu buat streaming lagu gue gitu ya. Apalagi kan komen lah gitu. Komen-komennya lucu-lucu, banyak kan pada kejebak. Ya kita gak munafik juga, banyak banget yang kejebak di friendzone. Kenapa tadi kamu nanya kan, lagunya bukan, ini bisa jadi tentang telat. Iya telat, tapi poin utamanya karena apa? Karena friendzone. Kalau telat mungkin bukan friendzone, dia gak separah itu telatnya. Karena kita kan gak enak ya, kalau sahabat sendiri tuh mau nyatain, antar dia.
0: Iya itu bahan pertimbangan orang-orang.
1: Iya
0: Kak,
1: bahan pertimbangan. Sebenarnya kejadiannya juga belum tentu jauh sebenarnya. Ketika dia tahu, dia kasih jawaban juga yang benar gitu ya. Enggak sih.
0: Karena orang-orang sekarang tuh selalu prepare for the worst case, Kak.
1: Betul.
0: Ya kan, itu menurut Kak Martin itu penting apa enggak? Kalau friendzone gini ya.
1: Penting. Jadi sebenarnya kalau serba salah ya tadi yang kau bilang worst case gitu ya. Tapi kalau untuk friendzone, untuk perasaan, sorry. Kalau perasaan, sebenarnya kita harus jujur sih. Perasaan tuh enggak bisa kita manipulate. Gak bisa. Dipendem kayak makan. Makan juga kan kita tahan lapar, lama-lama gak kuat juga.
0: Iya sih, benar sih. Aduh. Kalau ini kan dari cerita temennya Kak Martin. Kak Martin sendiri pernah gak ngalamin friendzone?
1: Kalau di zaman gue SMA pernah.
0: Okay.
1: Tapi gue berani, gue ngomong.
0: Ah, akhirnya ngomong.
1: Gue ngomong. Dan ini poinnya juga nih, gue ditolak awalnya karena
0: ini sahabat tuh kan?
1: Sahabat.
0: Oke. Okay.
1: Karena awalnya dia pikir kan takut justru jauh nanti kalau putus ya. Mm-hmm. Kan pemikiran orang bukan ditolak atau enggaknya aja. Kalau nanti putus malah nggak jadi teman lagi atau sahabat ya. Tapi karena gue udah ngomong pas dia putus sama cowoknya, akhirnya gue jadian.
0: Oh gitu.
1: Kurang lebih gitu.
0: Tapi pas akhirnya putus lagi, masih temenan atau enggak?
1: Temenan.
0: Oh.
1: Masih fine-fine aja.
0: Oke, okay, Gen Z
1: karena
0: semua.
1: Baik-baik.
0: Oh, putusnya baik-baik.
1: Putus baik-baik.
0: Emang ada kak putus baik-baik?
1: Oh, putus baik-baik banyak lah.
0: Ih, kalau baik-baik gak putus kak?
1: Prinsip beda.
0: Yes.
1: Kalau putusnya gara-gara selingkuh, banyakan pasti gak baik-baik.
0: Iya.
1: Tapi kalau putusnya gara-gara cuman beda prinsip, it's okay, banyak kok gitu. Menurut gue ya. Hmm. Gitu.
0: Oke deh. Tapi oke deh, kita kalah deh. Karena ini topik lagunya menarik banget. Karena pasti banyak orang. Eh, sahabat suara yang lagi join live TikTok ya, ini pada pernah ngalamin friendzone gak? Tuh, ada yang komen kak, kalau baik-baik gak putus tapi tergantung situasi. Bener ya. Oke, dan apa namanya Kak Martin, ini pernah hadiah paling romantis apa yang pernah kakak dapet? Atau pernah kakak dapet?
1: Cinta.
0: Ih, deep.
1: Cinta. Beneran, gue gak gombal. Tapi gini, gue punya, boleh gak gue spill sini?
0: Boleh.
1: Gue punya program live TikTok di TikTok gue, martin.wiguna. Itu dokter cinta. Kalau yang mau curhat-curhat boleh. Nah, di situ gue selalu bilang, kita punya anak tangga menuju cinta.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Yang pertama tuh simpatik. Yang kedua, itu suka.
0: Simpatik, suka.
1: Yang ketiga tuh sayang. Yang paling tinggi dan gak semua orang ngalamin menurut gue ya, cinta.
0: Kenapa semua orang gak ngalamin cinta kan?
1: Karena cinta itu gak akan pernah nyakitin, gak akan pernah ngecewain, selalu buat pasangannya nyaman, selalu buat pasangannya bahagia, walaupun juga dia belum tentu milikinnya.
0: Tapi Kak Martin setuju gak, ketika orang siap untuk jatuh cinta, dia harus siap juga buat dikecewain.
1: Bener. Jadi pertanyaan sama juga gini, lebih baik dicintai atau mencintai? Pasti banyak orang lebih baik dicintai karena pasti nyaman.
0: Betul.
1: Iya. Tapi kalau kita mencintai, kita siap, kita tercabik-cabik.
0: Ah.
1: Makanya istri gue, nah bagus lagi, saling mencinta.
0: Betul.
1: Sama-sama mencintai. Nah, itu luar biasa. Nah, yang gue rasain hadiah, kalau ditanya hadiah terindah dari pasangan lo apa? Cinta. Dia bisa sampai setaraf itu, lo bersyukur banget.
0: Orang kalau udah cinta itu gimana sih kak? Sekarang tuh banyak loh.
1: Iya, rela. Makanya orang kan banyak kan, gue cinta sama lo. Bagi gue ya, menurut gue ya, sorry nih. Bagi gue gak sembarangan ngomong cinta. Kalau lo udah siap, rela, ikhlas, udah siap prioritas lo hanya dia, itu baru cinta.
0: Kakak kan ini pencipta lagu nih kak. Abis ini karena bagus banget dari tadi ngobrol aja, tutur katanya tertata ya sahabat suara. Kita main games, Kak Martin bikinin kita lagu deh kak.
1: Boleh
0: ya. Abis yang ini sahabat suara, kita dengerin lagu Spontan Uhuy dari Kak Martin.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Chef Rizka dan juga Kak Martin Wiguna. Oke, sebelum kita menantang Kak Martin untuk membuatkan lagu, kasih tahu dulu Kak, Kak Martin itu udah di musik sudah berapa lama?
1: Dari SD yang jelasnya sampai sekarang. Gue kalau benar-benar di industri musik tuh di 2008, terus sampai sekarang.
0: Sampai sekarang.
1: Entah di belakang layar atau 2008 kan sempat ini kan apa band-bandan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, terus abis itu di belakang layar karena bikin musik ilustrasi kan, musik scoring. Nah, sekarang per 2022 gue bikin solo sampai sekarang.
0: Oke, yang di belakang layar itu scoring udah berapa lama Kak buat lagu? Katanya tadi sih di off mic udah dikasih tahu tuh jumlah musik yang sudah dibuat Kak Martin. Kasih tahu Kak.
1: Jadi di kalau di TV ya, gue tuh ada tim namanya Music and Audio Post Department di MNC Group lah, gue sebut boleh ya?
0: Boleh.
1: Nah, di situ kita udah buat musik ilustrasi, kerja bareng-bareng ya, nggak sendiri gitu ya. Itu 5.700 musik sampai sekarang, kurang lebih.
0: 5.700. 5.700. Ini mah gampang berarti gapsnya.
1: Enggak juga.
0: Kan udah 5.700 Kak. Kita ganti kali kata yang udah kita... Oke, tapi kita singgung dikit dulu deh lagu karena Gila Karena Cinta ini ya Kak. Ini kan lagu soal friendzone juga. Tadi pas ditanya hadiah paling romantis, udah Kak Martin jawab soal cinta. Dan aku mau nanya ke Kak Martin dulu sebelum diputerin lagu yang udah dibuat. Kak Martin tuh pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya gak?
1: Pernah pastinya lah. Diselingkuhin itu.
0: Itu gak akan putus baik-baik dong.
1: Enggak, kan gue bilang kalau diselingkuhin pastinya enggak. Tapi kalau cuma beda prinsip, pastinya ujungnya pasti nyambung gitu. Setelah putus, cuma beda pendapat ya. Atau beda agama, misalkan sama-sama kan cinta. Sama-sama bukan cinta, sama-sama kan gak ada hard feeling apa-apa gitu kan. Gitu.
0: Oke, nggak dijadiin lagu tuh Kak pas ditinggal lagi sayang-sayangnya.
1: Ada, ada lagi, ada, adanya nggak?
0: Apa yang cerita apa yang kira-kira belum pernah dimasukin Kak Martin jadi sebuah lagu?
1: Apa ya? Pasti ada sih ya. Cuman kalau gue bikin berbagai macam, nggak cuma cinta aja, tentang orang tua ada, tentang gue traveling kemana ada, kayak gitu-gitu macam-macam sih. Cuman memang beberapa memang belum rilis, yang gue baru rilis kan sampai saat ini tuh 4 buat format solo gitu. Masih soal cinta. Itu ada lagu Saat Ku Telah Memilih, itu single kedua gue.
0: Yang di 2022 itu ya?
1: 2022. Itu ceritanya tentang dia bingung gitu kan. Dia bingung karena sebenarnya cintanya bukan sama pasangannya.
0: Hah, gimana kayak
1: gitu. Tapi dia gak selingkuh. Dia gak selingkuh. Saat ku telah memilih. Jadi dia nyesel gitu. Gue udah milih, ternyata ini bukan cinta gue. Tadi yang kayak aku bilang, jadi gak semua orang itu ngalamin cinta. Sampai taraf cinta ya, versiku ya. Gitu ya. Nah, ini kejadian kayak gitu. Saat ku telah memilih tuh udah dia menjalin hubungan, udah serius gitu. Ternyata cintanya, dia baru ngerasain ternyata cintanya bukan sama orang ini gitu. Makanya Saat Ku Telah Memilih judulnya.
0: Lagu-lagu Kak Martin nih ceritanya selalu seru-seru loh di balik lagunya. Dan selalu soal nyesel. Kak, lagu-lagu yang seorang lagi jatuh cinta Kak.
1: Ada lagu gue juga yang cerita cuman cinta, apa bukan cinta ya, pacaran seminggu. Ada. Banyak kan lo yang ngalamin baru pacaran seminggu putus. Gue yakin Gen Z banyak yang ngalamin.
0: Kalau pacaran seminggu PDKT-nya kira-kira berapa lama tuh Kak?
1: PDKT cepet loh orang-orang sekarang, sehari, dua hari bisa jadi kan?
0: PDKT sehari tuh gimana sih?
1: Ya bagi kita ya, kalau gue sih juga awam ya, tapi terjadi. Terjadi kan? Di sekitar kita pasti.
0: Pacaran seminggu tuh Kak Martin dapet ceritanya dari siapa Kak?
1: Dari cerita dari anak gue.
0: Oh, anak Kak Martin pacaran cuma seminggu?
1: Enggak, bukan. Maksudnya dia kan cerita, Daddy gini tentang temannya lah apa gitu. Nah, di situ gue langsung gue tanya-tanya kan, lumayan.
0: Oh, ide, inspirasi.
1: Kurang lebih itulah. Jadi banyak kejadian ternyata pas kita apa di lingkungan kita, di circle kita, yang kayak gitu banyak pasti, yang cuman seminggu, bahkan yang ada juga, ya boleh percaya boleh nggak, yang ya mungkin asal-asalan juga ya, yang baru 2 hari putus ada juga, yang baru jadian 2 hari, gue nggak bilang pacar 2 hari ya, PDKT-nya nggak tahu berapa lama, tapi baru 2 hari putus, baru sehari putus ada juga.
0: Ya ampun, sampai garuk kepala lo ini. Tapi ada nggak, kan Kak Martin sering live TikTok nih pagi-pagi, cerita soal percintaan orang-orang yang menurut Kak Martin tuh menarik banget buat dijadiin lagu.
1: Menarik banget asli. Gue pas gue belum lama sih punya program Dokter Cinta ini, itu weekend malam jam 10 gue live Jumat Sabtu Minggu di TikTok. Itu ada yang lagi banget banyak orang ngalamin, yaitu avoidance and anxiety.
0: Iya itu betul.
1: Itu banyak banget. Yang tiba-tiba kalau avoidant kan dia takut kehilangan, dia nyamannya kalau jauh, nggak mau dekat. Kalau anxious itu kan lebih kayak kita overthinking mulu kayak gitu. Itu banyak banget. Sampai yang dari Malaysia itu, ada beberapa dari Malaysia tuh, itu tiap gue live pasti ada. Itu cerita tiba-tiba malam itu dia kehilangan cowoknya, walaupun cuma beberapa jam, paniknya udah cemasnya luar biasa, kehilangan kontak. Itu saking dia insist itu. Dan gue banyak baca juga, gue banyak dari circle gue juga ngalamin, gue lihat, gue denger, gue rasa ya. Dan di situ gue jadi bisa berbagi sama teman-teman di situ yang ngalamin kayak gitu gitu. Jadi gue kasih saran buat yang avoidant and insist, lo punya pasangan, baik lo ngalamin, lo harus sadar yang pertama. Sadar dan lo mau berubah. Kalau lo gak kuat ya, pasangan lo gak kuat atau lo gak kuat ya, lo harus move on gitu.
0: Menurut Kak Martin, kalau orang kayak gitu, dia baiknya punya pacar dulu apa nggak usah? Dia benerin diri dia dulu sendiri.
1: Kalau kondisinya dia jomblo, harusnya jangan. Kalau menurut gue ya.
0: Iya.
1: Dan banyak teman-teman perlu tahu gitu ya. Banyak orang yang avoidant and anxious itu nggak ngerasa dirinya itu.
0: Nah itu. Gitu.
1: Dia kalau lo dalam posisi misalnya, lo pasangan lo anxious gitu ya. Harusnya yang lo perlu supaya dia berubah, lo kasih kepercayaan sama dia dan lo bikin dia percaya. Yang pertama itu kan base hubungan kan percaya ya. Itu dulu, kalau dia udah percaya sama lo, terus lo ikutin flow-nya dia, walaupun dia overprotective, lo ikutin dulu flow-nya sambil pelan-pelan lo kasih dikit-dikit. Misalkan, gue tuh sibuk, kita bikin jam-jam untuk WA yuk. Misalkan dia berubahnya gitu tuh pelan-pelan, yang gue alamin ya, yang gue coba ngerubah dan berhasil ya. Di live gue pada komen dan berhasil Kak pasangan gue. Gitu.
0: Benar-benar gitu. Dokter cinta loh ini Kak Martin. Kita pindahin dulu live-nya di suara ya Kak. Tapi Kak Martin kan udah punya lagu buat friendzone, buat orang tua udah ada juga, jatuh cinta udah ada. Lagu buat Iswara ya.
1: Siap.
0: Ini tadi aku sempat kasih ke Kak Martin sahabat suara 3 kata yang harus dirangkai Kak Martin untuk menjadi sebuah lagu. Nongkrong, radio, dan juga warga. Kak Martin udah siap?
1: Bismillah ya.
0: Oke.

0: Boleh kali Kak Martin itu dijadiin jingle kita, boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Oke, okay, itu kan tadi lagu yang Kak Martin buat secara spontan. Uhoy, sahabat suara. Abis ini aku akan puterin lagu Gila Karena Cinta dari Kak Martin Wiguna.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Chef Rizka sampai jam 2 siang nanti. Dan juga masih bareng sama Kak Martin. Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah hadir di Suara. Senang banget loh.
1: Thank you.
0: Dan hari ini kan kita ngomongin soal lagu Gila Karena Cinta. Menurut Kak Martin sendiri, lagu ini tuh cocoknya didengerinnya tuh pas situasi apa?
1: Friendzone sih. Enggak, tapi bebas sih. Kalau ini tuh sebenarnya kalau lagunya tentang friendzone, tapi kalau lo ngambil chorusnya doang, rapnya aja, itu kan liriknya dirimu membuatku jadi gila karenamu. Bisa juga buat kita gombalin pasangan kita, muji-muji pasangan kita, bisa gitu. Segala macam sih. Ini memang liriknya gue bikin berbagai, bisa dicop-cop gitu, berbagai situasi, tapi inti lagunya tentang friendzone.
0: Oke, nah kalau misalkan ada pendengar kita nih, sahabat suara, yang lagi ngalamin cerita yang sama persis sama lagu ini, kayak dia lagi naksir sama sahabatnya tapi mau ngungkapin tuh susah banget, takut ngorbanin hubungan pertemanannya mereka, ada pesan-pesan gak yang mau Kak Martin sampein buat sahabat suara?
1: Segera ucapin sih, jujur, daripada lo telat. Jujur, perasaan harus jujur.
0: Perasaan harus jujur, yeah. Ya. Tapi kalau abis itu hubungan pertemanannya kandas, gak apa-apa, Kak?
1: Enggak, lo harus biasa aja. Maksudnya setelah lo ngomong, memang pasti baper ya. Kalau gak mungkin ya, manusia normal pasti baper. Tapi kalau lo memang udah berani ngelakuin itu, lo harus bertanggung jawab dong. Berarti kan dia tetap sahabat lo.
0: Tapi kan awkward dong pasti.
1: Pasti, tapi lama-lama kalau memang lo terima itu, yang tadi gue bilang, kalau memang lo cinta sama dia, harusnya yang penting dia nyaman dan bahagia aja sih. Memang klise ya kalau ngomong gitu ya, tapi harusnya begitu.
0: Udah mau rela lah ya kan, yeah. Kalau udah cinta udah berani, udah harus mau rela,
1: yes.
0: Oke, Kak Martin, abis ini ada manggung-manggung terdekat mungkin?

0: gue di martin.wiguna, A-nya 2.
1: Oke, okay, Instagram.
0: Atau TikTok juga ada di martin.wiguna juga. Kalau mau lihat penasaran MV gue untuk friendzone-friendzonean nih, di channel Martin Wiguna, Gila Karena Cinta judul lagunya.
1: Oke, okay, pokoknya TikTok, username TikTok sama Instagram martin.wiguna. Dan Dokter Cinta siaran tiap hari apa aja, Kak?
0: Jumat, Sabtu, Minggu, yang mau gabung, yang mau curhat yuk. Jumat, Sabtu, Minggu, jam 10 malam.
1: Sampai jam?
0: Sampai jam gak nentu tuh kan.
1: Santuk ya Kak Martin, baik. Oke, dan abis ini Sahabat Suara Kak Martin akan menyanyikan lagu Gila Karena Cinta. Silakan.

0: Suara indah sekali ya. Dan buat sahabat suara, terima kasih juga yang sudah mendengarkan aku dan Kak Martin sampai jam 2 sekarang. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama. Happy long weekend. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
2: One
1: satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye
3: banget sih. Kucek.
0: Ayo. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Buah.
3: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
2: Punch.
3: Punch.
0: Oh,
3: punch.
0: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
4: Salah.
3: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Frutang lagi.
2: Frutang itu frutang.
3: Frutang bukan
4: udah
3: bukan.
4: Udah ada sih.
3: Udah ada. Udah enggak ada.
2: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
4: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
3: Kotoran.
0: Ii. Apa sih maksudnya? Kotoran?
3: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
3: Dirty. Nah,
0: dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan
0: diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
1: Enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
3: Ayo,
2: bahasa Inggrisnya berpikir.
3: Think.
1: Thinking.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
2: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Iya.
4: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Masih ingat nggak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi,

0: sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Oh. Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: adek enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, oh, ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ya.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
7: Ma, tengokin ibu gak, nak?
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Udah enggak bisa.
1: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Terus
0: gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: Indonesia memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, selamat hari Jumat.

0: tanggal 4.
1: Sudah pertengahan Agustus.
0: Wah,
1: pertengahan cepet, Agustus tahun 2006.
2: Cepat ya Agustus ya.
1: Cepat.
2: Lagi nanti bisa libur kan orang kan.
1: Iya. Minggu, Senin. Wih, libur panjang. Pada mau kemana sahabat suara?
2: Bukar sate di Mularman.
1: Wow, parah. Rumah ikam di mana?
2: Di Borok Cahu.
1: Wow.
2: Jauh ya sahabat suara ya. Sahabat suara juga yang kali ini seperti biasa ada Adi dan juga Rama.
1: Benul.
2: Kita akan menemani kamu sampai jam 9 sampai kamu terlelap tidur dan mimpi indah.
1: Pokoknya kan begadang di mobil aja. Karena kami tahu pendengar kami kebanyakan di mobil. Di rumah tuh jarang.
2: Kasihan juga kalau di SPBU tuh gurih kan antri kan.
1: Asik, di gada-gada hurang kan. Ya sudah.
2: Iya kan.
1: Pokoknya buat kamu yang lagi survive untuk mencari BBM, selamat berjuang, semoga dapat.
2: Amin. Sabar ya sahabat suara.
1: Sabar, ya.
2: Kita akan temani kok. Sambil kamu request juga di 0811 9933901. Itu Instagram dan juga Instagram WA. Instagram di iswara.bjm.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi, sahabat suara. Seberapa tahan sih kamu dengan makanan pedas?
1: Rama, kalau gacuan pernah level berapa?
2: Wah, aku level geprek aja lah, aku level 4 udah cukup pedas.
1: Terus itu 4. Pernah coba geprek roket?
2: Pernah.
1: Itu menurutku paling pedas loh, Ram.
2: Oh iya.
1: Itu paling pedas menurutku.
2: Nah, pedas aku kalau yang kada geprek roket aku masih tahan. Ricis.
1: Oh, ricis bubuk loh.
2: Nah itu aku harus tahan tuh.
1: Bubuk loh ya kan.
2: Iya loh, beda bubuk sama ini, ternyata bubuk lebih berat ya.
1: Berat ya.
2: Ada tahan aku kalau sudah bubuk gitu.
1: Iya. Wah itu aku kalau roket malam sampai tergaring-garing aku.
2: Oh iya?
1: Karep mungkin drop.
2: Panas
1: badan pula. Lagi drop ya. Terus juga biasanya aku tuh dipisah. Ya kan.
2: Sambalnya dipisah.
1: Sambalnya lawan ayamnya masih hidup.
2: Bah.
1: Sambal sama ayam. Tapi kemarin tuh gabung, dituang aja mas. Karena apa ada keukuran.
2: Ini si yakin nih.
1: Iya, pedas semua. Jadi berasa banget pedasnya. Tapi enak. Kenapa dengan makanan pedas?
0: Nah ternyata ada penelitian buat kamu yang suka makanan pedas. Kalau konsumsi cabai secara rutin, itu bisa mengurangi resiko kematian akibat penyakit tertentu. Mengurangi, jadi resikonya lebih rendah. Kayak gitu. Senyawa bernama capsaicin yang ada di cabai ini adalah senyawa aktif yang memberikan sensasi pedas pada cabai. Dan senyawa ini juga berhubungan dengan sejumlah proses di dalam tubuh kita, mulai dari metabolisme, kesehatan jantung, sampai respon peradangan.
1: Tapi ingat sahabat suara ya, jadi capsaicin ini bukan berarti kamu memperbolehkan diri kamu
0: makan pedas sepuasnya.
1: Pasti kalau ada kata terlalu pedas, iya. Terlalunya nih,
0: fokus di lu-nya ya.
1: Di R-nya dong. Itu artinya sudah berlebihan dan tidak baik.
0: Nah, ya. Jadi itu ya. Kalau sudah ada kata berlebihan, sudah pasti tidak baik untuk kesehatan.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
8: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
7: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
8: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
7: Timbang balita setiap bulan.
8: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
7: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
8: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
7: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
8: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FM, sahabat suara. Kalau kamu nih ya punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri, sahabat suara. Jangan sampai nih melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill nih, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%.
1: Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%.
0: Ada juga Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%.
1: Agung Sedayu diskon 17%.
0: Ada juga Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka.
0: BRI merupakan serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yes!

0: Banjarmasin masih di Suara Santai. Ramadan Adi, sahabat suara masih menemani sore hari kamu.
1: Nih,
0: kamu kemarin lihat berita nggak?
1: Kenapa nih?
0: Ada rekan kantor yang fotonya dijadiin stiker WA.
1: Iya.
0: Terus kesel. Dibakar kantornya. Oh my, itu
1: he. Aku sih tuh kayaknya apa namanya ya, aku tahu kesalahannya kayak gimana jadinya ya, mungkin
0: kayaknya
1: ya,
0: memang sudah berlebihan.
1: Iya, ya benar.
0: Sudah berlebihan ya.
1: Ya mungkin
0: bro, dan ya, dan tipikal orang yang seperti ini kayaknya sudah memang menjadi sasaran empuk untuk hapakan.
1: Iya, dia menolak untuk jadi hapakan, tapi dia tuh kayak objek manis banget.
0: Nah,
1: ya, Ram.
0: Itu aku ya, ada Ram. Aku ada pernah satu ketemu satu
1: orang kayak gitu.
0: Iya, satu orang yang memang kayaknya wah, orang ini jadi objek bujur-bujur di kantornya.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi memang pembawaannya seperti itu.
1: Tuh.
0: Orangnya memang kalau bepandir tuh nggak tahu siapapun pasti diajak ngobrol kayak gitu, ingin berbaur, cuma kayaknya kok tidak seperti kita pada umumnya gaya bicaranya.
1: Nah ya ya ya,
0: alas seperti itu.
1: Atau juga tadi kan mau berbaur atau terlalu pendiam. Terus kalau diajak ngomong kayak, apalagi misalnya ada kan kantor, ada sesi perkenalan misalnya masing-masing, dia tidak bisa memperkenalkan dirinya dengan baik,
2: dia juga.
0: Betul. Atau mungkin kamu terlalu vokal, atau memiliki keunikan,
1: dalam tanda kutip,
0: yang berbeda daripada rekan-rekan kantor kamu, itu juga bisa menjadi pusat.
1: Tapi bayangkan dia ini, sahabat suara, ini berita nyata ya, sahabat suara. Ini dari pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kutai Kartanegara nih. Dia ternyata bawa pagi itu udah bawa 30 liter bensin.
0: 30 liter bensin paginya
1: untuk dibakar ya gitu.
0: Wow.
1: Berarti kan itu udah memupuk banget ya.
0: Bener.
1: Amarahnya. Dan kita penasaran. Foto pasti ada tulisannya atau stikernya, Ram.
0: Ada mungkin kan?
1: Ada mungkin lah, Ram.
0: Ada mungkin foto aja.
1: Iya.
0: Minimal ada gerak-gerik.
1: Iya. Selamat ya.
0: Itu tiba-tiba kalau misalnya pagi nyambut 30 liter. Dengar langsung itu lah. Pagi itu dibakarnya.
1: Iya, pagi itu katanya.
0: Berarti lebih sungsung datang.
1: Lebih sungsung. Kasnya
0: memang bisa langsung sungsung
1: lah. Iya, bawa bensinnya itu.
0: Bakarnya sudah kantor ya, mak. Aku kan aku menagur aja.
1: Karena kawan dalam bohnya nih jarang.
0: Karena kawan sudah aku menagur si kung suara, kau nyata kalah bohnya sekonter kesorangan.
1: Mungkin lah, pas yang bosnya lagi membrief di grup nih, besok ini ya, kawanannya mengirim stiker ini. Bosnya tertawa.
0: Tang,
1: pembalasan stiker ini jarang. Bayangkan remaja dirinya ram.
0: Kenapa jadi stikerku ada aja? Kenapa stikerku yang ini beratannya?
1: Iya.
0: Habis apa?
1: Gitu, kita nggak tahu batas baper orang tuh kayak gimana ya, beda-beda
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Tersinggungan orang tuh beda-beda, jadi jangan langsung membuat begaian, apalagi kalau ikam terlalu akrab ya.
0: Ya.
1: Iya kan.
0: Amun hanyar jebek betamuan kadosa gin tempat-tempat kambing tumbur.
1: Iya,
0: berani aja lebih.
1: Wah, tarik diri kam dulu, santai dulu ya.
0: Karena masalahnya karena kalau sudah yang menjadi target ini sarik, pasti ada yang diantara pelaku ini. Aku kada lo, aku kan tadi kayak ini. Iya lo, aku kada lo anu kayak kanakan.
1: Ikam ambil pun kula, aku
0: enggak ada. Kada, aku. Lo, aku kada kayak itu lo. Nah, itu
1: kanakan. Jangan ya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
12: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM, Sahabat Suara. Satu jam sudah kita temani, sudah jam 6. Rama sudah mau siap-siap ke langgar gitu ya, Ram. Iya kan?
1: Kamu sudah terpakai tapi sebelah aja dah.
0: Aduh, tapi sebelah aja. Dan kita mau break dulu untuk requestnya. Setelah kita ketemu lagi di 10 lagu baru Iswara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa supported by BRI. Present by Global.

0: bunganya lebih besar. Tulisan Viva-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
0: Iya kan?
1: Check out Viva buat aku juga, please.
0: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
3: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
4: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
3: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
4: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
3: Timbang balita setiap bulan.
4: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
3: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
4: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
3: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
4: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.

0: Zer, Zer, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
1: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
6: Iswara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik sahabat suara untuk kamu. Tapi sebelumnya kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupa

Lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

Dan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sudah 5 lagu saya putarkan tadi ya sobat suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai.

7 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane. Episode Nonton Konser. Waduh, nyamannya gebin berandam nih. Lawas dah rumah anu. Gocel gula mana gula cel, tepang gula jahua, kopi hambar. Habis itu gula gasan gabin.
2: Aduh.
1: Apa kam?
2: Aduh, hei.
1: Aduh.
2: Aku dibohongi uang pulang.
1: Apa jane? Salik-salik datang duduk-duduk. Apa gerang duduk?
2: Aduh, nih aku. Eh. Masih tiket. Aku hendak nonton Arjuna 19.
1: Apa nonton apa?
2: Arjuna 19.
1: Arjuna 19? Bah,
2: nuput. Aku tukar di calo. Hanya kada jajan tiketnya aja.
1: Ika hendak nonton Arjuna 19. Arjuna 19 sudah kada ada. Nang ada Arjunanya buaya akun lah.
2: Arjunanya
1: buaya.

0: Apa gerang? Ikan mah apa gerang? Anak nonton konser kah?
1: Aku anak nonton konser, jadi ay.
0: Bah.
1: Apa jago? Duitku sudah sedikit. Aku anak melihat binyan-binyan bungas, jadi ay.
0: Ngarannya aja Arjuna. Arjuna tuh lakian berataan jane. Ikan anak melihat bungas binyan sampai kamu lihat ke jane kecil warung.
1: Kaduh.
0: Luput dua nenek.
1: Pokoknya orangnya nonton konser bungas-bungas, jale. Aku anak bertamu binan-binan bungas.
0: Ikam kalau hendak nonton konnya kepada hilang, aku dapat kabar dari cucuku semalam.
1: Betul.
0: Cucuku hanya dari Kajarta.
1: Apa dia cucuku?
0: Dia nonton konser bubuhan Korea.
1: Oh.
0: Ih, bungas-bungas kam aku ditampilkan fotonya. Namun ikam hendak kena ikam tulakin juga tuh hari Minggu kena ada.
1: Hari Minggu kah?
0: Ada konser parak sini.
1: Ada konser parak sini?
0: Ada buhan binian. Hendak lekap?
1: Hendak.
0: Ada Black Dog. Black Dog. Black Dog.
1: Bah, itu ngaranya Len Lisa Lon Jenny tuh.
0: Ngapa itu ngaranya?
1: Itu ngaranya Sarah
0: Lon Bang Puah. Aduh. Duh. Aduh.
2: Nantikan cerita seru lainnya bersama
3: Jali dan Jani.
4: Lagu ini untukmu.
5: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa.
4: Gapai semua jemariku.
5: Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru.
4: Kau jadikan aku ini.
5: Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedap.

ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobers aja yuk, biar feeling good.
5: Di Suara Bajar masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Kita malam hari ini, malam Sabtu, menyambut libur
6: long
5: panjang
6: weekend.
5: Long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin.
6: Mantap sekali, tapi topik kita kali ini juga tidak kalah menarik dengan long weekend.
5: Yoi.
6: Yaitu adalah temenan lama tapi gak deket lagi, bisa jadi salah siapa.
5: Nah, coba kasih tahu satu teman yang dulu kamu akrab banget tapi sekarang udah sibuk masing-masing. Ya, kasih tahu juga dulu seakrab apa.
6: Kasih tahu di 0811 99 33 901.

0: Sin 90,1 FM sahabat suara. Jadi kan topik kita adalah kasih tahu satu teman yang dulu akrab banget tapi sekarang udah sibuk masing-masing.
1: Kayaknya kalau sudah masuk usia 30 up udah pasti semua kayak gitu deh.
0: Iya, gitu loh kuliah ya. Kawan misalnya beli kampung.
1: Nah, ada yang merantau kemana, begawi di mana.
0: Iya, kawan tuh beli ke Makkah jadinya. Kawan tuh kawan kan beli ke Makkah.
1: Ada dong. Iya. WNA di sini.
0: Tour leader.
1: Bah. Emang ada bulik ngarannya.
0: Apa?
1: Memang cari rezeki di sana. Kalau bulik itu rumahnya di sana.
0: Oh, gitu ya.
1: Kawan di sini.
0: Kalau tour leader?
1: Tour leader memang
0: pulang balik lah.
1: Visitasi. Visitasi aja nya.
0: Iya. Itu jadi gara-gara mungkin fasenya ya, pas kuliah ketemu sama teman-teman baru dan dari hulu sungai, ada yang dari Kalteng.
1: Jujur. Nah, teman-teman SMA sih ya yang biasa kita akrab tuh, kalau kuliah kan mungkin beberapa lah ya.
0: SMA kan bisa ketemu lagi kali juga ya.
1: SMA itu.
0: Kalau kamu gimana?
1: Aku jarang ketemu sama teman SMA sekarang. Ketemu sama teman SMA tuh di masjid.
0: Oh iya.
1: Buh, kawananku lah. Wah, ini kan ada yang alim benar.
0: Masyarakat.
1: Alim tuh karena rumahnya satu parak masjid lah. Jadi apa-apa tuh
0: tepat waktu lah ya dia.
1: Tepat waktu lah. Minimal kayak gitu. Nah, aku tahu masa mudanya kayak apa.
0: Wah, rebel.
1: Wah, rebel. Rebel abis.
0: Pancak mambil masjid. Apa, sandal di masjid.
1: Mambil masjid. Kada mambil di. Mambil masjid ini tuh.
0: Masa bujur rebel sih. Masa bujur rebel sih mambil masjid.
1: Di mana ada kawan kabar duka, kawan beberapa teman kami kan sudah ada beberapa yang duluan ya. Tapi dulu gitu. Pasti datang. Enggak ada pernah absen, pasti datang.
0: Oh iya.
1: Aku aja yang menyebar terakhir lah ada kawan kami yang meninggal. Aku yang dapat info. Aku sebar di grup segala macam. Teleponnya. Di mana Ram? Aku sudah di masjid nih, Jo. Wah. Aku bentar lagi aku kan kau datang.
0: Iya.
1: Aku nge-MC Jo kayak itu jam.
0: Iya.
1: Supan aku kan.
0: Oh iya. Kayak pespon ya.
1: Gitu.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target buat liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah yang bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, jadi dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat Suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill. Diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinarmas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Faddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%. Ada juga Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramon Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Mau kemana, Besti?
4: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
3: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
4: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
3: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
4: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Jajar masih di suara santai. Ramadan Adi, sahabat suara masih menemani sore hari kamu.
1: Nih,
0: kamu kemarin lihat berita nggak?
1: Kenapa nih?
0: Ada rekan kantor yang fotonya dijadiin stiker WA.
1: Iya.
0: Terus kesel.
1: Hah?
0: Dibakar kantornya. Oh my, itu
1: heh. Aku sih tuh kayaknya apa namanya ya, aku tahu kesalahannya kayak gimana jadinya ya, mungkin.
0: Kayaknya
1: ya,
0: memang sudah berlebihan.
1: Iya, ya benar.
0: Sudah berlebihan ya.
1: Ya mungkin.
0: Dan tipikal orang yang seperti ini kayaknya sudah memang menjadi sasaran empuk untuk hapakan.
1: Iya, dia menolak untuk jadi hapakan, tapi dia tuh kayak objek manis banget.
0: Nah,
1: Ram.
0: Itu aku ada pernah satu ketemu satu
1: orang kayak gitu.
0: Iya, satu orang yang memang
2: Suara
3: memainkan musik pilihanmu.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tema kita adalah satu teman yang dulu akrab banget tapi sekarang udah sibuk masing-masing. Sahabat Suara, kalau aku ada teman sekarang sudah di Kapuas, bahkan di desanya banget.
1: Oh iya.
0: Di desa.
1: Jadi dari Kapuas itu.
0: Dari desanya 2 jam lagi masuk ke dalam.
1: Jadi bos itu. Paling kadenya bisi ladang Puhuman lah dulu.
0: Bujur mah dan murah. Katanya bilang tanahnya.
1: Itulah saranku lah. Mendinginnya bikin satu usaha yang kayaknya kekinian banner bang yang pernah inya temui di Jakarta lagi di Banjar ulah di situ.
0: Iya, semalamnya kan desanya ada 6 keluarga. 6 kepala keluarga nya mau olah usaha baby cumi ada laku dan
1: satu desa 6 keluarga.
0: 6 kepala keluarga.
1: Satu desa.
0: Iya.
1: Itu lain desa di. Memang bedak aja itu. 6 koma di satu desa. Itu kadang kalau disambat desa itu gang buntu itu. 6 kepala keluarga. Selamat datang di desa kekinian. Berapa kepala keluarga pak?
0: 6 jerlah. Tapi sekarang alhamdulillah dia udah melaku ini udah punya istri. Anaknya mau lahiran. Alhamdulillah.
1: Gitu ya, maksudnya pada saat kita tuh mungkin belajarnya di kota besar gitu kan ya. Terus kita kembali ke tempat kelahiran kita. Harapan orang tua tuh kan pasti, wah apa ini ikan bawa nih dari kota besar nih ke kota kelahiran atau ke tempat lahiran ikan supaya bisa mengangkat nama-namanya.
0: Jadi aku ingat banget, kawanku ini memang ini ram dapat beasiswa yang tidak mampu kan.

0: terus. Fotonya perhatikan banget, Ram. Kada terus tersengaja ajar kami kayak gitu.
1: Tersengaja lah.
0: Biar kayak kelihatan memberitahin kan benar jadi.
1: Padahal orangnya orang berduit aja.
0: Mau mari warasa ramai. Kayaknya karena mandinya tuh sih ramai.
1: Fotonya tuh ramai. Fotonya tuh juga itu mengambilnya pada saat kuitannya lagi haur bertanam, lagi siang-siang terpaluhnya.
0: Iya, iya.
1: Adik-adiknya lagi asik berkelayangan, diambilnya. Ayo kumpul beratan foto. Trak. Halo, kayak lusuh benar tuh padahal
0: bega sepatu hanyar-hanyar aja orang alam.
1: Mau mahal tanah banyak.
0: Iya, jujur aku dulu kan kuliah pakai Beat Carbo. Ini sudah pakai Jupiter MX yang hanyar. Salah nih jerku. Salah target nih jerku.
1: Seharusnya kode ikam.
0: Seharusnya kode aku.
2: Iswara.
3: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Dapatkan berita terbaru
9: dan tren terkini
8: dengan follow Instagram
9: Iswara. Oh boy.

0: Ini suara Banjarmasin 90,1 FM sahabat suara. Tapi kalau teman kamu, kalau kamu kangen, boleh chat aja.
1: Bener, dicari informasinya gimana gitu. Siapa tahu kalau kamu sekarang sudah berada di kondisi ekonomi yang sangat baik, bantu.
0: Bantu itu oke banget.
1: Gak usah langsung apa nih yang bisa kubantu, jangan. Ajak nongkrong, traktir makan, sudah.
0: Wah, mantap sekali.
1: Siapa tahu itu adalah makanan terenak yang dia makan hari ini.
0: Nah,
1: itu beh, itu ikam. Kalau sudah tetamu kawan kayak itu, asal ada masuk kartu keluarga.
0: Tapi semoga sehat-sehat juga teman-teman.
1: Iya.
0: Semoga ada waktunya nanti berkumpul di fase yang baru lagi.
1: Bener.
0: Seneng loh ngeliat konten yang kakek-kakek ketemu kakek-kakek, ternyata temennya.
1: Temennya, betul.
0: Setelah berapa puluh tahun gak ketemu.
1: Aku ada ngeliat satu media sosial ya. Polisi ketemu kawannya SD.
0: Kawannya SD.
1: Jadi polisi ini berpangkat sudahnya, berpangkat. Ketemu kawannya SD yang jadi kuli.
0: Oh.
1: Kawan sebangku SD.
0: Oh.
1: Wah, itu kayak apa yang ngarnya posisi sudah sama bapak-bapak dua-duanya, sudah kepala keluarga. Kalau kita ya laki-laki ya, nangis itu kan gengsi ya. Jadi kayak bapak-bapak nangis. Dah. Apa?
0: Iya benar, sudah runtuh lah.
1: Sudah runtuh lah, sudah kayak apa? Ada kawal lagi.
0: Kita berjuang bareng-bareng, akhirnya kita sudah sampai di titik ini, kayak gitu ya.
1: Ini kamu ya, kayak itu ibaratnya kayak wah, mah kau sebangku SD bari.
0: Iya benar, yang 6 tahun loh.
1: Iya. SD. Tapi yang membanggakan, yang bagusnya adalah polisi ini dia bangga dengan ketemu sama kawannya ini.
0: Iya benar.
1: Ada malah yang ada kenal, yang
0: iya,
1: malah
0: tetap merangkul.
1: Dia tetap yang paling baik dari kawan itu.
0: Iya ya. Semoga ketemu lagi dengan teman kamu yang kamu rindukan sama suara ya. Setelah kita lanjut lagi dikirim salam, terus dengerin di Isuara Banjarmasin.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Kirim salam jam 8 sampai jam 9 bersama Rama dan Ade di malam Sabtu.
1: Yo yo, ayaya.
0: Masih ini sang song sang.
1: Ayaya.
0: Ika mandi basung sang.
1: Mandi basung sang. Kalian sahabat suara, kita akan menemani kamu satu jam terakhir. Dan seperti biasa, kalau kamu mau kirim salam, boleh sekali di 08 1199 33901 atau bisa juga di Instagram iswara.bj.

0: Di Suara Santai masih bersama Rama dan Adi, sahabat suara. Ada sebuah penelitian yang menunjukkan kalau otak nggak terlalu peduli senyum itu tulus atau settingan. Jadi kalau kita pura-pura ketawa atau bahagia, bisa langsung ngilangin stres dan bikin badan sehat.
1: Nah, itu dia sahabat suara. Jadi, kalau kamu sendiri nih ya, bisa nggak sih tipe basa-basi sama orang? Mau itu ketawa dulu tipis atau kayak gimana, atau langsung to the point aja dengan gimmick muka kamu. Kasih tahu sambil kirim salam di 0811 9933901.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Masih di 90,1 FM. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target buat liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah yang bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Nah, jadi dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill. Diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Faddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%. Ada juga Paramon Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramon Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan serta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
4: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 1,1 FM Sahabat Suara. Kalau kamu pernah gak sih bahasa, kalau aku sih harus basa-basi karena kan kerjaan marketing kan, memang kan gak mungkin dong kalau bapak jadilah langsung ini mana
1: ada basa-basi. Tapi kamu tahu lah ada beberapa tipe ketawa.
0: Coba tipe ketawa apa aja yang
1: sekarang tuh kayaknya ada tipe ketawa ini ya, ketawa karir. Ketawa elit ya. Gitu-gitu.
0: Old money.
1: Gitu.
0: Oh iya.
1: Gitu-gitu. Ada yang ketawa ini, ada yang ketawa
0: ekonomi rendah, ekonomi sulit.
1: So asik.
0: Iya, Pak. Ahoy! Mati ganggu banner sih.
1: Kalau ahoy itu nah. Iya. Apa? Ahoy itu apa? Kok bisa dibuatnya ahoy itu kan? Ketawa-ketawa aja.
0: Ahoy.
1: Ada. Garing. Tapi enak empat rami. Jadi kamu garing di rumah aja.
0: Kalau ekonomi sulit kayak main ram.
1: Ada R-nya.
0: Bahagia pun ngalih.
1: Ada R-nya.
0: Bahagia pun agak ngalih. Gitu ya. Tapi nikmatnya deh ketawa ya kan. Tapi jangan ketawa berlebih. Apalagi
1: janganlah.
0: Misalnya rapat nih, ikan penatawaan, ada direktur. Kenapa gini jadi
1: direktur? Pas orang lagi gitu tawa karir ikan. Mana pak kepala kawan pulang? Locer lalu takut dia apa? Bisa dibakar nih ke kantoran padusa gini saran tuh.
0: Bakal mau menakup seberat tadi yang di tua meeting. Takup.
1: Boleh berdiri ya.
0: Loco.
1: Saking handaknya belajar bonding dan dianggap oh jos bosku tuh lucu banget.
0: Iya,
1: gitu. Tapi mengeplak beratan kepala kawan di ruang meeting. 30 di ruang meeting 29 dikeplak beratan termasuk bos juga. Loncong
0: nyerpah. Dokter sudah jemah kata
1: Bapak. Dokter. Bapak ini SPD MTR dah jabatan sidin.
0: Iya, kepapak
1: juga. Wah, arah itu ada SP3 lagi dah.
0: Mundur ya kan sudah.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk hari ini. Terima kasih Sahabat Suara yang udah nemenin Suara Santai ya.
1: Sehat-sehat ya, selamat berlong weekend.
0: Jaga kesehatan.
1: Betul, sehat selalu. Semoga ada kabar baik nanti di hari Senin kita berjumpa kembali.
0: Betul sekali Sahabat Suara, dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
0: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
2: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi suntuk? Jangan bete. Beril Rasan Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta.

0: perasaan Davi. Pengen bacain update-update dari lo dulu, sahabat suara.
1: Hey.
0: Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ada yang titip salam dari Aldi. Mau titip salam buat kembarannya Aldo namanya. Wede, Aldi Aldo. Titip salam bang buat kembaran gue si Aldo katanya. Semoga lancar-lancar di negara orang. Waduh, lagi ngapain nih kembaran lo cuy? Sehat-sehat ya bro ya. Jangan lupa being adaptive kalau di negara orang lo ya. Soalnya kan ada peraturan-peraturan yang mungkin kita belum terbiasa gitu. Dan termasuk baru buat lo. Oke, good luck bro. Ini ada dari Putri juga yang pengen update udah sampai rumah katanya. Soalnya di jalan tadi macet banget. Eh sumpah lo tadi di jalan tol TB Simatupang tuh macet deh. Lagi macet-macetnya. Kayak gue mulai mengingat polanya nih. Menyadari polanya bahwa setiap bulan atau setiap berapa bulan tuh pasti ada pembetulan jalan tol gitu. Gue gak tahu apa yang di semen atau maintenance apa segala macam gitu. Soalnya bulan lalu sempat gak macet. Kok sekarang jadi macet lagi gitu. Update tadi juga di kantor gue, di MRA Media, ada The Rockin' Live dan juga Iswara.

kita ngadain beberapa lomba gitu sahabat suara. Ada gue menang lagi, gue dapet mukena. Iya, mukena. Ya buat siapa lagi lah, bukan buat gue pasti. Terus gue dapet kaos juga. Jago gue, kompetitif. Bener dah. Tadi lombanya itu masukin pulpen ke botol, biasa lah ya. Terus pindahin gelas ke garis finish. Tapi mindainya nggak boleh pakai tangan, harus pakai. Jadi balon lo masukin ke dalam gelas, terus lo tiup. Jadi dia akan mencengkeram gelasnya gitu. Gitu. Ini soal lagi banyak banget. Gue liat di Instastory orang-orang tuh kantornya tuh lagi pada bikin lomba 17-an. Update-update dong di kantor lu tuh udah bikin belum sih? Dan juga kalau udah bikin, kasih tahu lombanya apa aja, seru atau enggak gitu ya sahabat suara ya. Update-nya di WhatsApp-nya Iswara aja di 0816 114 1014. Ditungguin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
3: Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

perlombaan dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Ya, udah pada ngadain belum di kantor masing-masing? Coba. Ini ada dari Siska, di kantornya udah bikin kak, tadi seru banget bikin lomba karaoke gitu. Wah itu seru sih. Kadang-kadang tuh lomba itu tuh berdasarkan seberapa heboh kantor tersebut. Kemarin gue nge-MC di Badan POM. Demi apapun seru banget. Orang-orangnya seru banget. Gue gak expect loh. Gue kira yang kayak pasti serius banget nih orangnya gitu ya di kantor ini. Ternyata enggak. Jujur, gue nge-MC di sana kayak nonton bola. Gitu. Padahal lombanya fashion show sama band. Itu bener kayak buset. Mereka tuh niat banget Sahabat Suara. Niat bikin poster untuk dukung divisinya masing-masing yang berlomba. Keren-keren. Salut, salut. Prof. Taruna, selaku Kepala BPOM, terima kasih sudah mengundang saya untuk MC ya. Info, setahun ke depan jadwalnya masih kosong. Enggak. Tapi kalau mengundang-undang lagi bisa diatur, Pak. Kalau dengar, sehat selalu, Bapak. Yeah. Ini ada dari Danu. Danu kantornya belum bikin nih, rencananya minggu depan hari Senin. Wah, pas banget tuh, biar membara. Awal-awal minggu dikasih lomba-lombaan. Semangat kerja lo. Oh iya, gue masih siaran sampai jam 10 malam nanti. Jadi lo boleh update-update. Kantor lo gimana sih? Udah pada nyelenggarain belum sih? Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia ini yang ke-81. Update-nya di mana? Di 0816 114 1014. Let's go.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasan Dafi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril di jam keduanya. Beril siaran, let's go.

masih ngomongin soal fenomena Instastory gue yang hari-hari ini belakangan tuh kayak banyak banget yang kantornya lagi ngadain event dalam rangka merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Pertanyaan gue, apakah kantor lo semua sudah mengadakan event tersebut? Lomba-lombaan, karena Iswara udah jujur telak udah. Ada yang nanya tadi dapat juara apa, Ber? Gue dapet 2 juara. Yang pertama gue dapetin juara lomba pakai sarung sambil mantul-mantulin balon ke atas. Jadi tuh gue dikasih waktu, gue disuruh pakai sarung perfectly. Tapi gue sambil mantul-mantulin balon ke atas. Balonnya nggak boleh menyentuh tanah. Nah, menang gue. Beril si rajin sholat telek gue. Yang kedua, gue menang lomba apa tadi ya? Oh, itu tadi yang gue jelasin, mindahin gelas dari garis start ke garis finish. Tapi nggak boleh pakai tangan mindahin gelas plastiknya. Mindahinnya harus pakai balon. Balonnya itu lo tiup. Jadi dalam keadaan balon masih kempes dalam gelas, lo tiup. Jadi dia tuh gak, balonnya tuh mencengkram gelas tersebut. Gue bawa ke garis finish gitu. Terima kasih buat Bang Buluk dan juga Agoy and team yang sudah menyelenggarakan perlombaan 17-an yang mantep banget. Demi apa gak ada suaranya? Ada kok suaranya, emang ada suaranya? Gue tuh lagi live di TikTok juga, sahabat suara. Tapi kata sahabat suara di TikTok gak ada suaranya. Oh my God. Bentar ya, kita break dulu sahabat suara. Jadi buat lo yang pengen jawab di malam hari ini, topik malam hari ini, kenapa topik malam hari itu gue pengen nanya ke lo. Antara lo tuh udah bikin acara-acara kayak gitu belum sih? Nah, kalau iya, coba report seru gak? Apa aja lombanya? Kasih tahu gue di TikTok. Kita lagi live sekarang di iswara.network. Oke, okay, I'll be back. Kita masuk ke Discord ya dulu.

0: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Koboi Junior kamu diputerin di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Halo. Nih siaran lagi gak sendiri sahabat suara.
1: Mang, saya temenin anak bontot saya guys.
2: Bentar bu, ini lu pakai mic itu bu.
0: Ini ada bos gua. Ini lu yang denger. Nih lu harus tahu ini bos gua ya.
1: Ini gimana sih bun?
0: Tarik aja.
1: Ntar dulu. Iya.
0: Introvert gue.
1: Sejak kapan lah introvert?
0: Ini gak ada yang mau ke studio apa di luar masih rame?
1: Aku cuma ngomong, guys, gue kena prank. Pada saat Daryl ngasih demo siaran ke gue untuk siaran malam. Ntar dulu masih mic-nya. Oh sini.
0: Oh iya, itu dong.
1: Oke. Okay. Suatu hari gue ngajak Daryl untuk siaran malam. Daryl mau gak siaran malam? Oke bisa kak. Oh suaranya kalem, condan, womanizer. Oh bisa nih buat siaran malam. Dia naik-naik meja, dia naik-naik kursi.
2: Gak tanya yang lain,
1: gue kalem. Gue kena prank guys.
2: Tanya yang lain, gue kalem. Gue gak pernah gue diri-diri.
1: Sejak kapan kalem? Gue tanya. Sorry.
0: Ya suara ini adalah radio yang kalem ya sahabat suara. Buat lo yang lagi di mobil dengerin, kalau 101,4 FM Iswara radio kalem, jujur radio kalem, bener telak radio kalem.
1: Halo,
0: telak. Orang-orangnya itu serius.
1: Apa? Ada
0: masalah. Gue lagi sadar sama bos gue. Kita lagi ngomongin soal kantor kalian tuh udah pada bikin ini belum sih, bikin acara-acara menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang 81. Nah kita tadi baru bikin, kasih tahu bu.
1: Jadi kita udah bikin lomba hari ini.
2: Pakai ini. Ih,
1: gimana copotnya?
2: Tinggal dicopot.
1: Mana coba gue tanya? Kita lihat
2: tuh,
1: coba.
2: Tuh, apa bisa? Tuh. Ngomong.
1: Dia marah-marah dong.
0: Iya.
1: Jadi enggak sok.
0: Love you.
1: Oke. Okay. Enggak sok. Tadi apa? Oke. Okay. Yeah. Guys, kalau tadi yang ngelihat dari siaran gua enggak suka dilalangin mic.
2: Oh, iya.
1: Kalau tadi yang ngelihat dari siaran sore dari jamnya Jila sama Eja, kita mengadakan lomba dari tim broadcasting media department. Coba.
0: Gimana, seru nggak?
1: Pada lihat TikToknya nggak?
0: Kita tadi live TikTok juga. Gue ikutan lomba. Produser pagi Buluk ikutan. Semua ikutan. Butika nih kemana ya? PD itu harusnya ikutan, tapi dihilang. Nah ini pengen tahu nih gue nih.
1: Citra.
2: Ngapain sih?
1: Nggak, Citra bilang, Citra siapa itu cantik amat. Yang cantik Beryl kan maksudnya kan? Yang cantik Beryl kan?
0: Ya Citra itu penonton di TikTok. Kita lagi live di TikTok juga di suara.net.
1: Citra, ini abonku ya, anak bontotku yang ku sayang. Kalau mau disayang-sayang ya cukup di on air aja. Kalau sayangnya sama aku sih aku terima kasih banget.
3: Balik ya guys.
0: Ada Farah.
1: Farah
0: juga.
1: Sini Farah.
0: Tadi kita habis bikin tadi.
1: Ya, kapan lagi kan kita muncul? Guys.
3: Mas, capture nih kapan lagi guys?
1: Guys, saya coba capture.
3: Gue kemalem coba. Jarang-jarang nih.
0: Tadi kita habis bikin acara 17-an.
3: Asli.
0: Gimana seru enggak, Far? Nih Farah tuh salah satu yang Farah tuh salah satu yang ambisius.
1: Gue baru pertama kali nemuin seorang Pisces ambisinya segede Farah.
3: Emang ya?
0: Lu parah sih, Far.
1: Asli, Far.
0: Lu telek.
1: Masalahnya gini, pasangan saya Pisces. Enggak seambi Anda.
0: Lu parah lu.
1: Boleh pegang sendiri enggak, Bu?
0: Bisa dipegangin sama bos, ini bos lo.
3: Enggak, lu enggak segituin gue. Kan tadi lo harusnya.
0: Wait, sorry.
3: Halo, Claudim 18. Kita ketemu di malam hari ini di hari Jumat ya.
1: Parah, kelihatan di kamera.
3: Kelihatan?
1: Kurang kiri.
3: Lihat videonya, iya. Enggak, aku tuh kayak gini. Aku tuh emang kayak suka banget. Glenka. Hai, akhirnya aku muncul. Udah banyak-banyak
0: orang-orang
3: tuh
0: yang kayak. Ini ada yang dari mobil loh, Far.
3: Iya, halo semuanya. Ini on air.
0: On air?
3: Oh, dikirain di TikTok aja. Halo sahabat suara yang lagi di mobil. Suara aku udah mulai habis nih, kebanyakan teriak-teriak.
0: Iya, ada saran gak buat yang dengerin radio dari mobil harus jangan ngantuk apa gitu-gitu?
3: Oh, enggak. Kalau aku...
0: Tips jangan ngantuk nyetir di mobil?
3: Susah. Biasanya lagu ya kan, kita karaokean gitu. Tapi kalau misalkan udah ngantuk banget, ya melipir aja dulu gitu. Walaupun susah ya.
0: Atau sedia cemilan?
3: Bisa.
1: Tujuh gak kalau Beryl sama Farah tandem?
3: Iya. Waktu itu dia bilang FNB, gue udah pernah cerita iya. juga sama Beryl.
0: Lo mau gak sama gue? Hah? Malam sama gue.
1: Gimana? Ntar
3: dulu.
1: Pertanyaan
3: lo tuh mesti
1: konkret.
3: Gak, ntar dulu deh. Kenapa Katika ikut ini juga ya? Iya. Ini juga nih.
0: Ntar dia mulai nama Kinos. Pagi-pagi Kinos. Oh kotor.
3: Ada Flow. Hai Flow. Tumben Farah kemalam enggak. Halo Ardi.
1: Safo sama Kak Farah. Hai.
3: Aku lagi. Aku biasa, kita habis kayak.
1: Oh iya dong, tentu Farah didikasi karena tadi kita habis lomba.
0: Butik ada yang bilang perut lo buncit.
3: Jangan dibacain gitu.
0: Coba.
3: Maca.
0: Enggak, coba.
3: Halo,
0: respon, enggak apa-apa.
3: Besok Kak Farah libur ya, menurut Ngana. Besok Sabtu semua juga libur.
1: Enggak, gue kadang bingung.
3: Tadi menang dong aku. Dari 5, 1 yang menang.
1: Yang bilang perut gue
0: buncit apa lagi.
1: Tuh Ananan.
3: Emang lo dua? Oh iya, lo menang tadi.
0: Bentar, ini ada yang bilang Aji, here we go FNB.
3: FNB, benar.
0: Any response?
3: FNB. Tapi lucu sih kita bikin konten FNB
0: kalau enggak saya. Ya makanya lu mau enggak siaran sama gua malam?
3: Kalau gue sih mandatory aja, cuman kalau mendingan lu siaran siang, Ber.
0: Enggak mau.
3: Ya udah berarti enggak jadi.
0: Sesimpel itu.
1: Kalau gua yang ngatur ya?
3: Iya,
0: sesimpel itu.
3: Ya. Sorry, Bos. Tuh, butik ya. FNB Gas.
0: Ya udah gini deh.
3: Terima
0: kita
3: kasih, Glenn,
0: tadi pertanyaan pertama gua. Tadi kita habis ngadain acara 17-an di kantor. Gimana responnya?
3: Ini seru banget ya karena memang selama setahun gua tuh selalu menunggu-nunggu. Perlombaan-perlombaan kayak gini.
0: Ada enggak lomba-lomba yang lo ikutin waktu kecil?
3: Ada. Enggak, tapi sebelum ngomong ke situ kenapa gua sangat menunggu-nunggu lomba? Karena ini adalah salah satu waktu di mana kita semua bisa ngumpul.
0: Iya, susah banget anjir. Gua hari-hari siaran malam sendiri mulu.
1: Gue cuma ya bilang, kan? Ngumpulin penyiar tuh susah, guys.
0: Kecuali gue.
1: Masa?
0: Gue gampang, lo kumpulin aja gue.
3: Enggak, ya, waktu pas gue minta tolong backup.
0: Ya kan gue lagi MC, Far.
3: Gak bisa, yang
0: Far, minta tolong brand.
3: Anak aku sakit tau kan, Kak.
0: Far, gue udah brand, demi Allah, Far. Gue ya, di tengah-tengah MC itu.
3: Lo pernah pap, tapi pap bohong kan?
0: Ini apa sih gitu?
3: Tau kan, guys, pas aku anak aku sakit kan tau kan semuanya. Tuh, Beryl tuh aku mintain tolong, terus kayak, sorry, gitu. Gak bisa deh, parah.
0: Gila.
3: Padahal Katika udah kayak, coba gue pantau ya. Siapa yang gak mau bantuin, cie.
0: Zolim, gitu. Farah sama Isis itu setara gitu loh.
3: Astagfirullahaladzim, coy.
1: Aku cinta Zolim, smart frame, bismillah dapat, oke.
3: Okay.
0: Ya udah, pokoknya tadi kita abis ngadain 17-an, gimana? Ya.
3: Seru banget.
1: Ayo dong yang pada nonton, komen gimana nih kita effortnya. Super dadakan. Hadiahnya juga super dadakan.
3: Ini lagi mau ada apaan sih?
1: Oh, saya sedih ya yang nonton gitu-gitu.
3: Yang pakai rompi cantik emang.
0: Yang pakai kaos putih ganteng gak?
3: Nah, itu enggak. Anaknya tuh dia fomoan ya.
1: Siaran kita dulu aja, Far.
3: Iya, benar deh.
1: Udah, Beryl enggak usah siaran.
2: Kita ke lagu dulu kali ya.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Benul Rasandavi, Tika Indria, Farah Fairu.
1: Masih nemenin sahabat suara. Ternyata ini udah menjadi ini ya, ujung perjumpaan.
0: Closing. Tapi gue pengen lo dengerin sebuah voice note dulu.
1: Oke.
0: Dari sahabat suara. Ini ada dari
1: curhat.
0: Ntar, salah.
1: Enggak apa-apa, Ber. Namanya manusia, tempatnya salah. Iya, santai aja.
0: Belum ke pause
2: apalagi
0: ini.
2: Saya, bos nih. Tempatnya salah.
0: Nah, itu dia. Dengerin. Ini curhat. Habis itu lo respon ya.
3: 101,4 FM Iswara, Suara Warga Indonesia. Hey, Bu Meril dan Bu Tika. Ini agak OOT, alias random, pengen nyepik aja. Gue kepengen ngejelasin sedikit pikiran gue. Jadi, gue dan pasangan gue tadi habis deep talk, ngomongin tentang mending temen yang blak-blakan atau temen yang baik itu baik banget. Tapi ending-endingnya tuh sifatnya tuh ya baru ketahuan pas ada problem gitu. Nah, dari kekecewaan yang gue rasakan, kayaknya Beryl tahu nih, Beryl tahu deh apa yang gue maksud, yang gue dibikin kecewa berat sama temen gue. Nah, kayak gue ngerasa kayak orang yang kalau ngomongnya blak-blakan itu tuh lumayan ini loh, lumayan kalau ngasih advice tuh menurut gue masuk di otak gitu loh. Gimana menurut kalian? Coba ya share opinion kalian. Thank you.
2: Gue boleh jawab duluan gak?
4: Boleh.
2: Yang blak-blakan itu justru dari hati, dan itu adalah justru tanda sayang,
1: yeah.
2: Tanda kepedulian. Kalau udah
1: kepedulian.
4: Sorry, maaf bos.
5: Parah,
4: ngecengin.
1: Sorry bos.
2: Aku juga ngecengin lo barusan.
1: Iya.
2: Aku cuma mau bilang, kalau outspoken, kalau berani mengkritik bos, itu menurut gue justru itu bondingnya di situ, ya nggak sih?
1: Ya, tapi timingnya kalo juga sesuaikan.
2: Kalau gue nggak ditegur, ih,
4: bener
2: kok
4: kata
2: gitu?
4: Farah,
1: apa?
4: Timingnya harus sesuai.
1: Iya.
2: Di sini dong, Malih.
0: Bener kata Farah, kalau misalkan lo mau blak-blakan, timingnya harus sesuai. Nah, timing apa? Pas kapan tuh? Kalau pengen ngobrol sesuai tuh, yang kayak lo tuh blow on gitu.
1: Enggak gitu apa? Juga sih,
2: tetap. Ngatain gue blow on maksudnya.
1: Iya, dia tuh secara enggak langsung, Kak. Jadi lewat konten.
4: Demi Allah, gue enggak ada niatan.
2: Oke, jadi Beryl mengatakan gue
1: iya.
2: Blow on.
1: Iya kan, padahal kan bisa contoh yang lain ya, Kak. Misal kayak, Kak, lo tuh kayak kurang bonding. Misal, ya dong. Kalau misal tuh kayak enggak blow on.
0: Orang gila nih, orang-orang belakang. Demi Allah, gue enggak ada arah ke situ. Maksudnya kalau misalnya ada temen lo yang belak-belakan, timingnya harus pas, bener gak?
1: Tadi kan konteksnya ngomong tentang
2: benar.
1: Penyampaian ke bos ya enggak, guys yang lihat juga di TikTok. Terus tapi toto kan lu tuh blow on, toto kok blow on malah ada katikanya. Astagfirullah.
2: Enggak pakai bridging.
1: Iya.
2: Langsung lu blow on lu.
1: Tuh.
4: Kagak. Allah.
1: Ya kan tuh Tommy bilang.
2: Lo kayak lagi di F1.
1: Iya. Ini kayak emang ajang Beryl curhat
2: lagi
1: gitu
2: lagi
1: deh.
2: F1. Gua bilang F1 ya. Gua bilang F1. Denger kan, Farah?
1: Iya, F1. Gua denger.
0: Gimana, Farah?
1: Apa?
0: Iya, makanya tadi pertanyaan kalau punya teman yang blak-blakan, lo suka apa enggak? Yang kayak, Farah, lo tuh enggak boleh kayak gitu. Kalau kayak gitu lo kayak apa? Ya, pokoknya bikin lo sakit hati.
1: Yeah.
0: Tapi bener omongan
1: lo. Kalau gua kurang cocok sama orang-orang terlalu blak-blakan.
0: Oh, gitu.
1: Karena gue overthinker. Cie.
2: Karena dia Pisces.
1: Emang ngaruh tuh ya.
0: Oh, lo kayak Desta. Desta ya, tuh.
2: Desta kan Pisces juga.
0: Iya. Oh iya, Desta Pisces.
2: Nah, Desta Pisces.
0: Desta tuh orang yang kalau misalkan lo tuh enggak cocok pakai celana jeans, lo tuh jelek kalau pakai celana jeans. Dia kalau enggak bakal pakai celana jeans.
1: Kalau gue enggak sampai separah itu.
2: Lagi ada buluk, kabur dia langsung.
1: Kalau gue nggak sampai separah, misalkan dikasih tau jangan pakai itu, terus gue nggak pakai besok. Kan ya tergantung siapa yang nyampein. Kalau orang-orang circle terdekat, mungkin akan gue pikirin. Tapi kalau orang yang menurut gue, ya mungkin opini dia aja, gue nggak akan lakuin.
0: Lo nggak terlalu kenal, tapi dia nyampein itu ke lo gitu.
1: Iya.
0: Ya? Misalkan gini, lo ketemu Prabowo tengah jalan.
1: Iya.
0: Farah, kamu pakai itu saya nggak suka, jelek. Kamu pakai celana-celan, pakai rompi-rompi gini kamu jelek. Lo bakal ngapain?
1: Oke, siapa? Saya nggak pakai lagi.
2: Saya sih membebaskan ya untuk penyiar-penyiar saya mau menggunakan outfit apapun selama sahabat suara itu happy. Itu happy buat saya.
1: Tuh kata Mas Bahlil yang gabung di TikTok, ngapain bahas
2: bos gue. Ini ada nama Iksan Buluk, Iksan. Dicariin.
6: Hadir. Aduh sempit.
1: Tuh kata Pin, janggal Farus ketemu Prabowo.
4: Mungkin.
1: Iya, siapa tahu aku ini.
4: Misalkan, Far.
0: Okay. Lo ditawarin nama, Farah kamu. Saya lihat kamu posturnya tinggi, kamu terlihat tegas, mau nggak jadi ajudan saya? Tapi kamu harus ninggalin Iswara. Jawab iya apa enggak?
1: Gue enggak. Kalau gue akan menjawab tidak. Karena apa? Karena gue paham kapasitas gue.
0: Tapi gaji lebih gede.
1: Iya.
2: 2 kali lipat loh.
0: Oh iya, 40 juta sebulan.
1: Oke, gue belajar.
2: Multicam dong ke Iksan. Guys, emang, mumpung ada Iksan.
5: Iya, dia gak konsisten banget jadi orang. Lo harus punya prinsip yang kuat dong.
1: Enggak, kadang
2: tuh. Kenapa lo curhat soal Pisces?
5: Oh, loh, kok? Oh, ini Pisces nih. Ngomongin Pisces.
1: Tuh kan.
5: Enggak, Pisces baik. Pisces baik.
1: Kata Tommy, Kak Darah, kok Darah? Tipu dia. Cocok buat endorse motor listrik nasional katanya. Jangan flow, jangan. Itu gak bisa aku bacain
2: Nanda,
1: di order.
2: Nanda, mana Nanda? Tuh ditanya.
5: Siapa dia yang nanya?
2: Uci. Nanda, mana
5: Nanda? Nanda ada nih, ada dong di hatiku.
2: Aduh. Buluk, Om Buluk ngapain katanya? Ditanya sama Maca.
5: Om Maca.
2: Om Buluk ngapain?
5: Udah Maca, udah kita gak usah ngobrol dulu ya.
2: Tapi apa? Tapi apa?
5: Tapi
2: gak usah ngobrol tapi?
5: Tapi main padel boleh lah.
2: Maca boleh kali kita bikin event lagi.
5: Iya.
2: Boleh kali.
0: Enggak, ini konteks Maca itu yang menjembatani Iswara sama The Good Padel.
2: Betul.
0: Ya udah. Ini ada ini terakhir deh baca WhatsApp ini dari 0821 sekian.
2: FYI, enggak bon. Gue cuma mau ngelapor ke lo. Tiap ada VN atau curhatan ke lo, di screening sama dia kalau pagi.
0: Lo gitu ya orangnya.
2: Profilnya.
5: Enggak gila.
2: Dia cuma bilang enggak gila. Cakep nih.
5: Enggak.
2: Ternyata yang ke Beryl cakep nih, Butik.
5: Gila. Enggak yang VN doang, chat juga.
0: Enggak. Yang VN, yang di WhatsApp gue punya IG-nya juga kok, gue pergi.
5: Iya, boleh.
0: Nih, satu lagi kita dengerin bareng-bareng,
2: Oke, apa tuh?
6: Hai, jadi coba cerita tentang adik aku yang masih SD. Jadi ngomong-ngomong tentang lomba 17-an tuh ya. Kemarin aku lihat adik aku ngerjain worksheet dari sekolahnya. Temanya tuh penyelamat Indonesia yang aku suka. Nah, terus di situ tuh dia nulis, oh ada pertanyaan, kotak pertanyaan gitu kayak, kamu mau jadi apa nantinya? Terus dia tulis, aku gak expect dia nulis ini, karena dia sering ikut aku dengar Iswara. Aku mau jadi kakak-kakak Iswara yang keren. Kenapa? Terus kan ada kotak pertanyaan, kenapa kamu mau jadi hero itu? Karena mereka buat aku senang dan putar lagu favorit aku, jadi aku senang. Aku suka kakak-kakak Iswara. Oke, terima kasih ya kak. Semoga kalian sehat terus untuk bikin adik aku senang terus. Terima kasih.
2: Amin, terima kasih. Mohon maaf, siapa Bon? Aku juga lupa.
0: Apa enggak ini baru? Zoe.
2: Oh Zoe, terima kasih Zoe.
1: Terima kasih ya.
2: Dapat salam dari Iksan.
0: Bentar, sorry, kita siaran ramai-ramai gini kayak mau bubar deh.
5: Lo enggak ada.
2: Oh kamu punya pengalaman ya?
5: Oh lo udah ada panggilan lain.
2: Ada yang belum dibayar gajinya ya? Ada yang belum dibayar gajinya.
0: Iya, belum full.
2: Oh, nunggu jual gedung ya katanya.
0: Iya, itu sudah udah ngundang penyiar-penyiar baru.
2: Iya, tapi penyiar lama.
0: Iya.
2: Gue dengar kayak Gina, malu gak ditelepon gitu.
0: Iya, kenapa emang? Kan gue yang nyelamatin. Enggak, sorry. Lanjut aja yuk. Oke.
5: Bye bye, pamit ya guys.
2: Iya, pulang, thank you.
5: Amsamida.
2: Guys, Iksan mau pulang nih.
5: Amsamida, sahabat suara.
2: Maca. Iksan mau pulang masa?
5: Maca udahlah cukup lah kalau nggak ada.
2: Maca tuh.
5: Kalau nggak ada event-event lagi deket padel udahlah.
2: Tuh, Maca kapan mau bikin event lagi sama?
5: Majalah Iswara. Yang dari Ibun nggak bakal gue kasih. Sobek.
0: Iya, pokoknya kalau ada arena.
2: Ape Buluk isinya apa tuh? Screenshot foto-fotoan cewek-cewek. Wah, look.
0: Iya.
5: Enggak screenshot enggak.
2: Tapi
5: gue save-savein.
0: Tapi kalau lo pengen kalau
2: Apa namanya galon emera gitu ya.
0: Tapi guys kalau lo pengen link-link gitu langsung aja ke Isyan Buluk ya, link-link Telegram segala macam.
2: Ya pokoknya kalau kalian butuh tempat curhat, saya rekomendasikan Iksan Buluk adalah pronya.
5: Nah itu dia.
2: Betul.
5: DM.
2: Gue
5: hari ini kalau nggak nyampe 100 DM, gue.
2: Om Buluk yang mana? Om Buluk kita yang sering cari masalah sama saya.
1: Spill.
0: Ya jadi pokoknya intinya.
2: Siapa? Lenka nanya, om Lenka. Buluk yang mana sih?
1: Tanya yang mana? Coba muncul dulu.
2: Coba sini.
5: Udahlah, cukup nanti dilihat di Instagram aja.
2: Iya, namanya.
0: So ganteng juga lu bang ya, gue lihat ya.
5: Biar penasaran
2: Buluk aja.
5: Aja
2: happy di antara para wanita
0: geng
2: pagi.
0: Ya bang, pesan-pesan buat yang lagi yang masih di jalan, hati-hati. Semoga keringat lo dalam bekerja bisa menjadi berkah buat keluarga lo. Amin.
2: Amin.
0: Pesan-pesan buat orang-orang.
2: Dah, Buluk, thank you.
0: Pulang. Anak, anak.
2: Selamat, merdeka, merdeka.
0: Anak teladan. Anak teladan. Gitu aja, oke. Okay. Ya udah, kita pamit dulu sahabat suara. Iya, pokoknya semoga Indonesia kita nih kan hari ulang tahun Indonesia ke 81.
2: Lu kenapa jongkok? Mohon maaf.
0: Iya, karena kursi gue banyak ibu-ibu, nggak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, duduk aja. Semoga Indonesia banyak berita-berita baik ke depannya. Semoga Indonesia, negara kita bisa membuat warganya tidak ingin pindah ke negara lain.
2: Oke, jadi kan Suara ini adalah media platform suara warga Indonesia untuk beraktivitas dan bersuara. Ayo, tolong bersuaralah ke kita. Nah. Di sini adalah wadah kalian untuk mensuarakan kalian nih pengen apa sih?
0: Ya.
2: Gitu loh.
0: Parah.
2: Kenapa namanya Iswara? Iswara, suara warga
0: Indonesia. Nah.
2: Iya benar. Coba kalau dari namanya? Farah. Guys, jangan lupa dengerin lagu-lagunya Farah di Spotify atau di platform manapun.
1: Oh iya benar.
2: Farus. Itu lagu-lagunya cakep loh.
1: Harusnya lo tahu sih.
2: Nih dia nanya kenapa sih
1: mesti berubah?
2: Diskusi lagi.
1: Kata dia, kenapa mesti berubah ya dia jadi suara? Kok dia belum tahu sih kak visi misi kita yang baru?
2: Wah, enggak, jangan sedih. Guys, jangan sedih. Gue di prank pada saat gue hubungin Beryl, gue minta untuk siaran malam. Harus kan tone down, womanizer yang kayak bisa memikat wanita. Oh, di demonya, oh cakep nih di malam. Begitu gue lihat di hari pertama siaran, dia naik meja, dia naik kursi.
1: Udah
2: oh,
1: gitu,
2: gua
1: posisi
2: kena prank guys.
1: Nggak izin dulu, nggak izin dulu. Ini meja, dulu. Ini meja bukan sembarang meja nih.
2: Untungnya di asuransi.
1: Iya, ini meja dari, aduh Ber, lebih tua dari lu nih meja nih kalau boleh.
2: Betul.
1: Gue kasih tahu.
0: Tapi jadi kalau ruangannya digedein, mejanya tetap
2: sih. Tenang. Guys, tenang. Ya, akan tahu. Ada gebrakan di 2027. Butik gak hadir, yang lain siaran 3 jam kenapa siapa tuh? Bahlil. Sorry.
1: Iya benar Mas Bahlil.
2: Mas Bahlil, iya Mas Bahlil yang di TikToknya Iswara. Kenapa Beryl cuma 2 jam? Tunggu tanggal mainnya dia akan 3 jam. Kalau bisa 6 jam, 6 jam dia.
1: Dia kalau bisa sampai pagi ngisi sebelum
2: dia enggak suka rela selama
1: lo emang BU banget ya. Dia kan berumah tangga ya. Benar-benar.
2: Dia kan suka rela selama ada Farah.
0: Iya.
1: Oh gitu Ber konsepnya.
2: Gitu konsepnya.
4: Iya, kalau misalnya
2: coba kalian rayu Farah untuk mau nemenin Beryl di malam.
1: Bukan posisi malam nih semuanya happy. Anak gue sama laki gue yang gak happy ntar.
2: Ajak malam. Aja sampai jam 12. Yeah. Sampai jam 12.
1: Iya nanti okay. Ya kita sisipin satu hari
2: sampai
1: ya.
2: Sampai jam 1. Oke. Okay. Akan saya tampung ya. Beryl lu muncul di sini Mali.
4: Iya gue dari
2: mulu. Nah, di sini. Nah. Ada yang pengen macam titip jenggot enggak? Nih gue jambak nih. Nah, tuh, ya kan.
1: Gas Beryl Farah kata Al. Ayo. Iya kita
2: cocok
1: mau bikin
2: kan?
1: FNB.
2: Mereka berdua tandem
1: FNB.
2: Kan?
1: Coy namanya FNB. Jadi setiap kita siaran harus ada yang ngirim makanan supaya FNB itu tetap jalan.
2: Betul.
1: Bercanda.
4: Kalian FNB benar.
1: Oh, benar. Jadi kita review ya, kita review. Betul.
2: Yang punya UMKM, yang punya temennya punya usaha mau dipromoin, tolonglah.
1: Saiba, aman buat Kak Farah. Thank you Saiba. Shout out lah pokoknya.
2: Tolong kasihani abon saya ini, bontot saya ini.
1: FNB 2027. Gak
2: pernah dapat kiriman makanan. Cuma di pagi sama di sore.
4: Emang.
2: Bahkan siangnya.
1: Iya.
2: Cuma air mineral.
1: Enggak, banyak kok kak martabak. Kalau aku martabak terus makan siang.
2: Kasihan juga ya namanya Beryl Rasan Fandi.
1: Rasan Davi.
2: Rasan Davi.
1: Asik, kenapa tuh? Lapar? Apa kembung? FNB siang tuh kan maca ya
2: coba
1: kan, maca.
2: Saya tunggu sekarang ya
1: kan,
2: juga
1: FNB enggak
2: guys
1: kan?
2: Gue lagi lembur sampai jam 12 gue kasih waktu nih coba siapa yang mau ngirim makanan ke Beryl gue tandain
1: tuh ya, FNB sore aja sore udah ada
2: gue
1: tandain
2: Butika wakilin aku apa yang
1: sore aja
2: bre kalau sayang man. Sama penyiar gue yang abon ini anak bontot ini cobalah ini kirim makanan juga jangan PT pagi sama PT sore doang sama

0: lo mau sampai kapan di malam,
1: Beril?
0: Lo mau sampai kapan di malam? Lo ketemu The Demit di sini walaupun enggak, ya kan? Guys.
2: Masih on air emang.
0: Sarah
2: kalau kita lo saja.
0: Itu Mbak Sarah, sorry. Mbak Sarah Wijayanto sama Mas Damian itu pernah ke sini. Penghuni di lantai 6 itu friendly.
3: Kita,
1: ya.
3: Kita closing dulu yuk.
0: Enggak boleh.
3: Ini lagi on air ini.
1: Masih on air. Thank you.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hai Suara, suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang Mas Adi,
1: gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bawa apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gitu kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya?
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar sumpah bau banget. Mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Lah gimana, kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Selagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di J.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantanin tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang,

0: tumbuh bareng cerita masa kecil. Dari dunia penuh imajinasi, sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini, yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event, dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Yih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu.
2: Coba.
1: Happy birthday. Selamat ulang tahun. Lah kemarin kamu ulang tahun?
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tau. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gua mah tahu.
1: Iya, gua butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu enggak temen gua. Gua mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue. Masa gue sih?
0: Lah iya, jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nih. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Kamu jadi dipojokin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan